0: Nah, kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Kira seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, mungkin di APEC juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 untuk pertama. Ada juga kemungkinan ini sudah selesai belum sekolah diskusi itu?
6: Belum.
7: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara,
3: Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
3: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah Kota Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
14: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
15: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
14: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
17: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalur airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: dengan Dr. Apriana Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Jadi, RRI Nusa sudah lahir dari stasiun radio.
1: Jambi pagi ini

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di Pro 1 RRI di FM 88,5 MHz. Ya, pendengar, kita berada di program acara Opini Publik Pro 1 RRI ya, dan tentunya kita akan membahas terkait mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang mana dikatakan oleh pihak sekolah akui kesulitan memantau keaktifan siswa.

Baiklah pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pagi ini, kami persilakan di line telepon 0811-6707-8850. Iya, terkait dengan PJJ, pelaksanaan jarak jauh ya, yang mana sekolah kesulitan pantau keaktifan siswa dan pendengar, kondisi pembelajaran yang tidak berlangsung secara tatap muka ya. Ini membuat guru memiliki keterbatasan dan juga memastikan siswa, keterbatasan siswa ini benar-benar mengikuti kegiatan belajar ya. Memahami materinya dan juga mengerjakan tugas yang diberikan. Dan pihak sekolah menyebut komunikasi dan kerjasama dengan orang tua ini menjadi salah satu hal penting untuk membantu atau memantau aktivitas belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bagaimana tanggapan Anda atau juga komentar Anda pagi ini? Silakan di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya. Silakan Anda ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, sepertinya terputus dan boleh dicoba kembali koneksinya. Ini untuk Anda pendengar yang pagi ini mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabarnya Pak D hari ini?
1: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat, Mbak.
0: Alhamdulillah, masih bisa makan enak, tidur nyenyak, ya kan?
1: Memandang yang enak-enak.
0: Udah bisa memandang yang enak-enak pagi ini. Gimana kualitas udara di sana atau cuacanya? Udah enak dipandang?
1: Ini kayaknya udah agak lumayan, Mbak.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga aja hari ini atau besok kita turun hujan ya, Pak D ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Amin, amin. Baik, mengenai pembelajaran jarak jauh karena kabut asap ini, Pak D, apa tanggapan dan komentarnya?
1: Pembelajaran jarak jauh tentang kabut asap. Ini tinggal nengok dulu, Mbak. Nanti pihak sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh. Sementara anak-anak di rumah pun berkeliaran. Kita kan nggak efektif juga.
0: Nggak efektif ya? Oke, baik.
1: Kalau memang anak-anak aja masih berkeliaran, lebih baik sekolah sekalian.
0: Begitu, baik, baik.
1: Apa kita menjamin kita

0: di luar masih di rumah masih bebas juga sangat tinggi.
1: Iya, iya.
0: Program pembelajaran jarak jauh kan itu harus diseleksi dulu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, baik. Yang pemerintah ya dulu pun tidak melihat dulu lah. Kira anak-anak itu memang benar-benar dikurung di rumah atau memang di mana gitu loh. Ya mudah-mudahan kalau di hujan cepat.
1: Hujan segera turun, asapnya kabur ya kan, kita kembali ke sekolah lagi ya untuk anak-anak kita ya Pak Di ya.
0: Yang penting harus diseleksi, tengok dulu Pak, dikoreksi dulu benar-benar anak-anak itu di rumah atau di mana gitu.
1: Iya. Baik. Terima kasih Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Di Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan Anda ingin bergabung pagi ini pendengar di Opini Publik ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Maula.
1: Iya, alhamdulillah, sehat Bang?
2: Alhamdulillah, sehat Maula.
1: Alhamdulillah. Gimana nih kalau sengeti untuk anak-anak masih diperpanjang PJJ-nya? Oke, baik. Begitu
2: benar,
1: juga?
2: Maulan, sampai... Kalau nggak salah sampai edarannya sampai Sabtu lagi Maula.
1: Oh Sabtu lagi.
2: Mungkin masuk Senin lagi mungkin.
1: Oke, okay. Ini untuk anak dari kelas 1 sampai kelas 3 aja atau seluruhnya?
2: Kelihatannya seluruhnya sampai SMA Maula.
1: Oh masih, baik-baik.
2: Dari
1: baik.
2: PAUD sampai SMA.
1: Ini mengenai pembelajaran jarak jauh ini, Bang Rudi, pihak sekolah ini menyebut kesulitan untuk memantau keaktifan siswa. Gimana tanggapan dan komentar Anda?
2: Iya, ini kan jarak jauh, Mbak Ulan. Kalau jarak dekat aja memantaunya juga bisa, Mbak Ulan.
1: Iya, benar-benar.
2: Apalagi sekarang ini hanya garing aja kan kelihatannya. Kadang itu bagus di depannya, di belakangnya nggak bagus itu Maulan.
1: Berarti ini masuk dalam kategori kalau versi Bang Rudi ini tidak efektif ya?
2: Efektif juga efektif, saya rasa efektif juga lah Maulan.
1: Okay.
2: Karena kan ada juga kegiatan Maulan.
1: Iya betul.
2: Ada kegiatan kan? Karena kalau di rumah aja kan itu takutnya itu ya pada main api semua Maulan. Tapi takutnya kendalanya Maulan kalau nggak tempat saya, kalau nggak pakai wifi itu jaringannya susah Maulan itu.
1: Oh, gitu. Berarti iya. Memang harus memasang wifi ya?
2: Iya, mau nggak mau kita pasang wifi Maulan. Apalagi ini kalau jarak jauh ini, pelajaran jarak jauh ini mau nggak mau ya harus ada itu. Tapi sekarang ini kan semua orang tua pasti ada lah gadget ya Maulan ya.
1: Iya, betul.
2: Iya. Tapi itu tergantung juga itu ada sinyal ada enggaknya Maulan itu. Saya rasa kalau efektif nggak efektif Maulan. Darah payah juga gurunya alam kita langsung aja sekarang itu juga susah ngawasnya apalagi jarak jauh dia. Tapi mau nggak mau ini demi kesehatan bersama demi semua kebaikan semua yang Maulan ya. Karena di Muara Jambi khususnya di Sengeti ini kualitas udaranya sangat buruk sekali Maulan.
1: Baik.
2: Iya sangat buruk sekali. Kemarin juga ada kebakaran juga di jalur 2 Maulan kemarin.
1: Iya benar. Kemarin saya menantikan teleponnya Bang Rudi tuh di jam 2-an. Siapa tahu bisa langsung melaporkan kan.
2: Iya sayang saya juga bisa ngelaporkan gitu Mbak Ulan juga. Mungkin itu bisa juga menyumbang itu asapnya Mbak Ulan kemarin pekat sekali itu asapnya Mbak Ulan.
1: Iya benar.
2: Okay lah ini demi kebaikan bersama Mbak Ulan mau nggak mau ya. Orang tua juga harus mengawasi anaknya Mbak Ulan ya, karena kadang kalau di rumah aja ini gadget itu yang nggak bisa dikendalikan anak-anak ini Mbak Ulan.
1: Iya betul.
2: Oke. Itu aja Mbak Ulan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, Anda ingin menanggapi atau memberi komentar di line telepon kami pagi ini 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa kabar?

0: Bang JJ?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Baik. Gimana kondisi cuaca atau kualitas udara di Kabupaten Bungo?
1: Ini lagi ini di seputar aku ini kayak
0: cerah.
1: Bau ini, bau seperti... Enggak, kalau baunya udaranya seperti bau ini nasi. Nasi agak mutung gitu.
0: Bau nasi iya. Mutung, iya. Masaknya di agak kayu bakar ini. Ya, Bang?
1: Enggak, pertama aku ini cuacanya lah, asapnya itu.
0: Oke, baik-baik. Iya, iya. Baik, terkait hal ini untuk dunia pendidikan kita memperlakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi dinilai sekolah ini sulit untuk melihat daripada memantau keaktifan siswa. Apa tanggapannya, Bang Jiji?
1: Sekarang macam mana ya? Lagi dalam lingkungan sekolah saja, apa ya melihat siswa dan keaktifannya?
0: Iya.
1: Apalagi... Di rumah masing-masing ini kan,
0: baik.
1: Ya saya rasa ini kayak berlebihan gitu ya. Perhatian, ya sudah lah, ini keadaan cuaca begini. Ya juga di sini kita bersyukur ada handphone ya. Karena handphone ini yang baiknya ada, tidak baiknya banyak. Ini seperti keadaan sekarang kan handphone sangat dibutuhkan. Jadi kalau para guru harus melihat aktifan anak murid sekian banyak di rumah masing-masing, tidak akan mungkin ya.
0: Iya,
1: Mbak.
0: Betul.
1: Artinya sedang lingkungan sekolah saja sangat susah melihat anak-anak itu. Itu... yang bahasa kita Jambi itu melebay itu. Jadi aja salah aja kepada orang tua masing-masing pelajaran secara tergairing itu ya itu aja yang dilaksanakan dosa banyak ini kan sebenarnya mau gini seperti keadaan anak-anak macam mana ada perlu diserang kepada orang tuanya masing-masing aja Mbak Ulan gitu aja ya.
0: Gitu. Ya. Baik, aja, baik.
1: Ya, makasih Maulan.
0: Terima kasih Bang Jiji ya. Oh, iya, luar biasa sekali nih Bang Jiji. Ada ciri khasnya ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami persilakan. Dan tentunya pendengar, untuk pagi ini kita membahas terkait mengenai pembelajaran jarak jauh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi untuk Bang Juli. Apa kabar Bang Juli?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah walafiat sehat walafiat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana batuk flu-nya udah hilang?
2: Alhamdulillah batuk flu-nya alhamdulillah enggak ada nih, alhamdulillah.
0: Baik.
2: Berapa bulan ini? Konsumsi ini nah saya kadang
0: waktu konsumsi malam, apa Bang Juli batuk. Sehingga bisa menangkal batuk flu di kabut asap ini cuaca sekarang ini.
2: Jahe merah itu Mbak digeprek-geprek campur serai gitu kan. Jadi gulung merah gitu.
0: Iya, baik. Jahe merah,
2: tahu ya.
0: Itu direbus ya?
2: Ya digeprek, iya direbus, digeprek-geprek di toko gitu nah jahe merahnya kan. Sama batang serai gitu. Agak direbus, agak campur gula merah sedikit gitu.
0: Oke, baik.
2: Memang itu agak enak gitu, memang di tenggorokan, pokoknya hangat lah di tenggorokan juga gitu. Kalau nggak ada kan biasanya saya beli Mbak Ulan yang beli yang sasetannya AMH itu, nanya herbal itu. Kalau nggak mau repot-repot gitu kan, mau simpel itu kan jahe merah sama gula saja itu kan, ada jual lah gitu. Yang pedas juga Mbak Ulan.
0: Oke, pedas tapi enak ya, anget jadinya ya.
2: Iya, enak, pedas di tenggorokan itu hangat gitu, enak gitu. Tenggorokan itu. Rasa sekali hangatnya lama gitu, pedas di bibir pedas Mbak Ulan.
0: Iya. Baik.
2: Di tenggorokan hangat
0: Baik. Jadi enak ya buat kesehatan kita ya. Lantas ya. Ini bagaimana kalau tanggapan dan komentar Bang Jiji ini Bang Jiji, Bang Juli. Terkait pembelajaran jarak jauh ini Bang Juli.
2: Efektif atau tidak efektif gitu ya. Mungkin ada sebagian efektif, mungkin ada sebagian yang mungkin kurang efektif juga kan. Kadang pola saya juga ada nih. Mungkin yang kalau SMA ini lah yang agak rajin-rajin. Kalau SMA ini kan mereka tugas banyak sekali tuh pona saya itu kan. Kalau mendeluk itu apa ya? Duduk saja ngerjain tugas gitu dari pagi sampai kadang sampai sore gitu kerjain tugas gitu kan.
0: Baik.
2: Kalau susahnya ini agak anak-anak SD ini nah Mbak Ula.
0: Iya, ini kayaknya emak-emaknya nih main. Yang agak kerepotan juga.
2: Tinggi-tinggi Mbak Ula.
0: Iya.
2: Kan pona saya kan ada juga nih SD kan. Suaranya nadanya tinggi-tinggi, ayo kerjain. Kadang temannya manggil gitu kan.
0: Anak-anak banyak yang ngeluh, banyak yang ngeluh. Kalau gini lebih baik sekolah aja, Mak, katanya, dah.
2: Iya, itu Mbak katanya. Susahnya mungkin SD lah.
0: Iya, benar.
2: Kalau mungkin SMP, SMA tuh.
0: Kalau SMA mungkin bisa komunikasinya lebih baik ya, tapi pantauan keaktifannya nih yang dinilai agak
2: lebih aktif, dia lebih bagus malah kalau SMA gitu, SMP juga ya.
0: Tapi agak kesulitan juga nih Bang ya, anak SMA udah banyak ininya. Masuk ke ruang Zoom, kameranya di apa, nonaktifkan. Jadi kemana nih anak-anaknya, kata Bu Guru. Iya, baik.
2: Iya, mencap-mencap. Tapi kalau mau nasa, ya alhamdulillah lah. Kalau ada tugas tuh, memang kerjain tugas terus gitu kan.
0: Iya.
2: Dari pagi itu kan, gitu kan. Mungkin kendalanya ada mungkin yang satu rumah itu cuma cuma satu HP gitu, bangunan ganti-gantian.
0: Iya, betul.
2: Juga bangunan,
0: kan? Bener, itu agak kesusahan juga ya Bang Juli ya, yang punya anak tiga nih, SD, SMP, SMA, HP-nya cuma satu, nah gimana nih?
2: Ada bangunan di sini.
0: Ada ya, gitu ya? Oke, baik.
2: Ada bangunan, ada yang satu SD, satu SMP, ganti-gantian gitu bangunan.
0: Jadinya harus ada yang ngalah dulu di mata pelajaran ini, si kakak nggak bisa Zoom dulu gitu ya, harus si adek dulu gitu.
2: Kalau guru-guru kan nggak tahu menahu kan, mungkin harus ngerjain tugas gitu ya.
0: Iya.
2: Nah itulah Mbak Ulan, mungkin agak kurang efektif tuh, mungkin anak SD lah mungkin.
0: Iya.
2: Karena mereka harus kadang gimana ya, kalau dipukul kan nggak mungkin mereka istilahnya ngalah, orang tuanya harus ngalah jadinya.
0: Iya.
2: Kerja dulu separuh ini, nanti separuh lagi, kadangnya gitu. Kalau saya gitu kan.
0: Iya.
2: Nanti separuh lagi, kalau udah dikasih ini, jajan itu udah dibujuk juga gitu kan.
0: Iya, benar banget.
2: Ya, jadi mungkin satu saya bilang tuh kurang, ada yang efektif, ada yang kurang efektif.
0: Iya, jadi ini harus tentunya dukungan orang tua dan komunikasinya lebih intensif ya.
2: Orang tuanya yang harus harus benar-benar apa ya, tegas gitu ya, lebih tegas gitu ya.
0: Oke, okay, baik.
2: Ya, tapi.
0: Iya, baik.
2: Tegas lagi ke untuk orang tuanya. Nah, itu aja lah Mbak Ulan ya.
0: Baiklah Bang Juli, terima kasih. Iya, sama-sama Bang Juli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, komunikasi dan kerjasama dengan orang tua ini menjadi salah satu hal penting ya, untuk memantau, membantu memantau daripada tugas yang diberikan oleh guru kepada anak-anak kita selama PJJ ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar DJ?
3: Kabar baik, Mbak Ulan sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana Sumatera Barat cuacanya pagi ini?
3: Ya, podoai karo jambi.
0: Podoai. terdengar sehat sekali ya, DJ ya pagi ini. Alhamdulillah.
3: Tapi keluar pakai masker.
0: Tetap harus, apalagi yang anak-anak usia lanjut. Kita semua pokoknya ya harus menjaga kesehatan. Baik.
3: WFH juga di sini.
0: WFH di sana?
3: Iya.
0: Oke, baik. Anak-anak juga PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, DJ ya. Gimana nih tanggapan dan komentar DJ terkait pembelajaran jarak jauh ini?
3: Ya, jelas merepotkan, jelas.
0: Merepotkan sekali.
3: Iya, tapi apa baik. Boleh baut?
0: Iya, boleh baut, boleh buat.
3: Iya, oh boleh buat. Apa udah terpaksa kan?
0: Iya.
3: Jadi kita cuma bikin doa kepada Yang Maha Kuasa agar badai cepat berlalu.
0: Benar sekali.
3: Itu aja.
0: Itu saja, baiklah. Terima kasih DJ ya sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih kami nantikan pendengar di opini publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Anda yang ingin memberi komentar atau tanggapannya silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Jembatan Emas, Batanghari. Batanghari, gimana cuacanya bang? Pagi ini bang?
1: Mulai asap apa namanya?
0: Mulai kabut asap lagi. Kalau pagi terasa sekali di Batanghari ya Bang Ujang ya?
1: Kalau pagi tadi tidak kurang, ini nggak turun asapnya kan?
0: Oh, berarti kalau subuh menjelang jam 6 agak kurang. Nah, sekarang naik lagi gitu asapnya?
1: Nggak ada asap.
0: Oke, baik. Iya. Oke, baik.
1: Hilang itu nggak ada lagi tuh.
0: Iya, terkait hal ini untuk pembelajaran jarak jauh seperti apa tanggapan dan komentar Bang Ujang?
1: Kalau pernah jarak jauh kan merepotkan, kan anak-anak tuh bukannya apa belajar.
0: Mm-mm.
1: Dianggap sepele.
0: Oke, dianggapnya sepele aja kalau belajar dari jarak jauh seperti ini ya, baik.
1: Kesempatan HP itu kan.
0: Iya.
1: Ya, alangnya belajar di sekolah dengan apa lagi di rumah.
0: Mm-mm. Baik.
1: Bang, tak dapat dan berlalu tak dapat sekarang tu yang diliburkan SMK, SD sampai kelas 3.
0: Yang diliburkan kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. 4, 5, 6 udah mulai masuk hari ini SMP sama SMA.
1: Apa di sekolah karena kan sambil itu kadang agak siang enggak ada asap.
0: Oke.
1: Kalau pagi kan kalau anak-anak itu masalah anak. Ada asapnya tuh.
0: Iya.
1: Baik. Kadang banyak anak itu bukan sekolah kadang tuh kan. Ada sekolah, ada dianggap punya sekolah itu kan.
0: Baik.
1: Pantau pula itu kan. Banyak murid lagi.
0: Sekarang
1: itu banyak lamai gitu kan. Makin sekarang tuh sama-sama jago lah gitu kan. Kedepan berlalu lah ini Mbak Ulan.
0: Amin, kan? Semoga segera ya, secepatnya. Ya, oke.
1: Larut.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, semoga persoalan ini atau permasalahan ini segera berakhir dan tuntas ya. Kita kembali bisa menghirup udara segar, anak-anak juga bisa kembali sekolah. Dan tentunya juga untuk masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk tidak membakar lahan, tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ya. Baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda pagi ini, kebersamaannya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Kita akan lanjut pada Jambi Menyapa dalam dialog pagi ini pendengar, terkait membahas mengenai daripada pembelajaran jarak jauh ya, yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Rizky Amalia. Selamat pagi dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi dan inspirasi. Jambi pagi ini

0: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
1: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
0: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Fakta unik bersin. Ternyata bersin juga menjadi bagian dari olahraga. Ketika kita bersin, proses melibatkan banyak anggota tubuh seperti tenggorokan, dada, diafragma, dan perut. Sejarah tempe di Indonesia sebagai makanan pendamping nasi, makanan khas Indonesia yang sudah go internasional, merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai, disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare. Peminat tempe dari luar negeri sangat menyukai produk kedelai karena teksturnya seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi tersebut. Sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Sejak abad ke-16, sudah mengenal tempe. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Tempe sudah dikenal oleh negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, tempe populer sejak tahun 1958. Dan di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926. Dan mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Sejak tahun 1984, beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga dikenal.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di edisi Kamis 10 September 2026. Dan pagi ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita, dinamika pembelajaran jarak jauh di tengah kabut asap. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin berinteraksi di Dialog Jambi Menyapa pagi ini dapat menghubungi di line telepon 0811-6707-8850. Dan seperti apa dinamika pembelajaran di tengah kondisi kabut asap saat ini? Di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi, Pak Endra Gunawan, MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra. Iya, tampaknya masih terkendala untuk terhubung. Kita akan coba dulu pendengar untuk berbincang seperti apa dinamika pembelajaran di SMKN 6 Kota Jambi di tengah kondisi kabut asap saat ini. Dan memang pembelajaran jarak jauh yang tadinya dilakukan sejak tanggal 26 Agustus hingga kemarin ini masih dilakukan secara pembelajaran daring ya, atau PJJ. Dan mulai hari ini 10 September pemerintah daerah terutama Pemkot dan Pemprov untuk SMK, SMA ini mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan secara tatap muka kembali. Dan mungkin seperti apa pelaksananya, apakah secara terbatas ataukah kewajiban penggunaan masker yang ketat begitu. Nanti kita akan menggalinya seperti apa informasinya bersama Pak Endra Gunawan setelah kita coba dulu untuk menghubungi dan kita ikuti dulu yang mau lewat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Pendengar masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi dan tema kita terkait dinamika pembelajaran di tengah kabut asap. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kondisi kabut asap saat ini masih ya menyelimuti wilayah Jambi, terutama untuk wilayah kota Jambi. Dan seperti apa juga dinamika pembelajaran di tengah kabut asap yang sebelumnya kebijakannya adalah pembelajaran secara daring begitu, dan hari ini mulai dilakukan untuk beberapa jenjang ya, jenjang pendidikan ini dengan tatap muka. Dan seperti apa untuk informasinya di SMKN 6 Kota Jambi, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi, Pak Endra Gunawan MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Terima kasih RI Pemkot Jambi.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Iya, iya. Mungkin langsung saja ini Pak terkait dinamika pembelajaran di tengah kondisi kabut asap saat ini. Apakah di SMKN hari ini sudah mulai tatap muka atau seperti apa ini? Apakah tatap muka terbatas? Bisa disampaikan silahkan Pak Endra.
2: Baik, untuk SMK 6 Kota Jambi, hari ini kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan informasi yang kita dapat dari Dinas Pendidikan, dan juga kita memantau surat edaran dari Wali Kota Jambi bahwa pembelajaran hari ini bisa dilakukan dengan tatap muka terbatas, Mbak.
1: Iya, ya, artinya ini hampir kurang lebih 2 pekan ya Pak ya, proses pembelajaran kemarin dilakukan secara daring karena kabut asap ini begitu. Dan selama pelaksanaan daring mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak, seperti apa tantangan terbesar yang dihadapi para guru dan siswa, mungkin seperti apa ini Pak?
2: Kita tahu bahwa 2 pekan terakhir ini kita memang berhadapan dengan kondisi asap ya.
1: Iya.
2: Nah, tantangan terberat ketika kita merubah pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu di mana kita sejatinya kan memindahkan atau mood pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran daring atau online. Nah, di sini tantangannya adalah kita sebagai guru diminta untuk bisa beradaptasi, siswa juga beradaptasi, kemudian guru-guru mempersiapkan pembelajaran, materi pembelajaran yang bisa diakses oleh anak dengan mudah. Nah, sehingga anak-anak bisa tetap belajar di rumah dengan baik seperti itu.
1: Iya, iya kan kita tahu kalau SMK ini kan banyak membutuhkan praktek ya Pak ya. Kalau dari sisi efektivitas pembelajaran, apakah kemarin pembelajaran yang dilakukan secara PJJ atau daring ini bisa berjalan optimal nih Pak?
2: Ya, ini tantangan tersendiri ya untuk SMK, beda dengan sekolah lain. Kalau SMK itu kan pola pembelajarannya 60-40 atau 70-30, artinya pembelajaran banyak dilakukan dengan praktik. Nah, dikarenakan kita terbentur dengan masalah asap ini, jadi pola pembelajaran kita harus menyesuaikan, Mbak, tapi tidak mengurangi konten dari pembelajaran itu sendiri. Contoh, maksud saya begini, kalau pembelajaran itu menghendaki praktik, maka kita guru mempersiapkan materi yang berkaitan atau yang bisa diakses dengan video pembelajaran. Contoh di kuliner katakanlah ya, di kuliner itu kan ada pembelajaran katakanlah membuat suatu masakan atau kue. Nah, guru bisa mempersiapkan materi berupa video-video yang bisa diakses oleh siswa, berupa tutorial, nanti siswa-siswi bisa melakukan praktik di rumah. Nah, tentunya ini praktik yang sederhana, tapi kalau praktik yang memang nanti menuntut untuk menggunakan alat-alat yang lebih besar, kemudian lebih lengkap, nanti kita atur pembelajarannya di sekolah seperti itu.
1: Baik, iya nanti adalah mungkin mulai hari ini sudah mulai untuk mengejar ketertinggalan itu ya Pak ya, untuk terutama untuk praktik-praktik.
2: Ya betul, jadi benar, jadi ke hari ini kita udah masuk, jadi ketinggalan pembelajaran yang beberapa minggu ini kita lakukan di sekolah, terutama jurusan perhotelan, jurusan kuliner, dan BKP.
1: Iya. Iya, dari pengalaman nih Pak, hampir 2 pekan sebelumnya nih, adakah mungkin hal-hal positif mungkin dari pembelajaran yang kita lakukan secara daring ini Pak, yang mungkin bisa untuk terus dipertahankan ke depannya?
2: Ya, jadi gini, kita kan pernah punya pengalaman 2 tahun lebih ya waktu COVID. Betul ya. Nah, jadi dengan pembelajaran PJJ atau daring ini, sejatinya ini adalah pembelajaran kita bagaimana kita beradaptasi. Sekolah beradaptasi, guru beradaptasi, siswa beradaptasi, dan orang tua juga beradaptasi dengan perubahan keadaan. Nah, begitu juga nanti di industri ya. Karena di industri itu segala sesuatu kan bisa saja berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, disinilah kemampuan kita, bagaimana siswa kita bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Tapi tetap kita, perubahan itu tetap terjadi, tapi kita tetap bertanggung jawab dan tetap produktif dalam situasi yang tidak biasa.
1: Iya, dengan adanya perubahan pola belajar nih Pak, dari tatap muka kemudian ke daring ya, walaupun kemudian kembali ke tatap muka terbatas, ada tidak timbul kekhawatiran mungkin dari target pembelajaran tahun ini yang tidak bisa, akan terganggu ataupun mungkin untuk capaiannya nih Pak?
2: Ya, memang sebagian guru pernah berpikir demikian, namun sepanjang kita bisa mempersiapkan materi pembelajaran yang memang fokus kepada pembelajaran yang penting atau esensial, insya Allah target pembelajaran itu tidak ketinggalan. Jadi kalau sejatinya pembelajaran PJJ itu kan bukan meniadakan pembelajaran, tapi moodnya dipindahkan dari muka ke pembelajaran daring kan. Nah, tapi untuk itulah guru sejatinya mempersiapkan materi pembelajaran yang singkat, padat, dan menarik bagi anak. Bukan selamanya, katakan let's say 3 jam pembelajaran, 3 jam itu harus Zoom terus-menerus, tidak. Mungkin Zoom-nya bisa hanya 10 menit, tapi penugasan secara struktur itu lebih lebih ditekankan. Sehingga bisa mengejar ketinggalan. Jadi intinya begini, guru tak belajar, mengajar, guru tak mengajar, siswa tetap belajar, tugas dengan asesmen tetap berjalan, perkembangan anak tetap kita pantau.
1: Tetap dipantau, baik-baik, iya. Ada tidak kesulitan Pak selama pembelajaran daring kemarin ini untuk melihat keaktifan dari siswa? Karena kan macam-macam ya anak-anak ini kan. Ada yang mungkin dalam pelaksanaan Zoom-nya mungkin kameranya tidak on, kemudian atau mungkin yang hanya sekedar absen saja tapi tidak fokus. Nah, ini seperti apa ini?
2: Ya, betul. Ini tantangan tersendiri ya ketika kita melakukan pembelajaran daring. Jadi, pertama, tidak semua siswa itu mempunyai fasilitas yang sama. Contohnya, tidak semua siswa mempunyai kuota yang cukup, tidak semuanya tercover dengan zona sinyal yang bagus. Baik. Kemudian handphonenya atau tidak, handphonenya tidak semuanya bagus, kemudian tidak semua memegang laptop dan sebagainya kan. Nah, selanjutnya kadang-kadang ada kejadian bahwa siswa itu tidak berada di tempat, kadang-kadang ketika melakukan Zoom. Nah, siswanya ada yang kemarin kejadiannya siswanya ketika dicari nggak ada, ternyata dia lagi nyetir bersama orang tuanya. Nah, seperti itu.
1: Baik, ada macam itu merupakan tantangan ya Pak ya, tantangan tersendiri ya, dari guru ataupun pihak sekolah untuk seperti apa mungkin dalam pelaksanaannya supaya apa yang ingin disampaikan juga tercapai begitu sampai. Dan hari ini kan sudah mulai pelaksanaannya ya Pak ya, maksudnya sudah mulai tatap muka kembali nih. Nah, seperti apa mungkin antusias dari siswa sendiri Kak? Apakah memang cukup tinggi kehadirannya atau karena sudah terlalu lama di rumah kemudian kembali ke sekolah, ada penurunan keinginan untuk belajar ke sekolah atau seperti apa? Justru semangat karena udah 2 minggu nggak sekolah. Seperti apa nih Pak?
2: Ya, alhamdulillah, kebetulan kan saya juga punya anak yang masih di SMK ya. Nah, jadi diskusi kami berdua memang mereka inginnya sekolahnya secepatnya bisa tatap muka. Dan hari ini alhamdulillah di SMK 6 semangat anak-anak untuk datang sekolah, belajar lebih tinggi. hanya beberapa orang yang memang mungkin telat tadi ke sekolah, tapi so far semuanya semangat untuk belajar, dan kehadiran juga 95% hadir semua.
1: Iya, setidaknya dia bisa bertemu lagi dengan teman-temannya ya Pak ya, selama ini hanya lewat daring begitu ya.
2: Betul, jadi sebagaimana kita ketahui interaksi sosial itu kan lebih penting ya daripada menyendiri di rumah atau belajar daring gitu kan.
1: Baik, nah kalau untuk pembelajaran yang terbatas ini, terbatas seperti apa Pak? Ya mungkin bisa disampaikan apakah jam pelajarannya atau mungkin ada untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dibiarkan untuk mengikuti aktivitas di luar ruang atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan Pak?
2: Ya, diksi kata pembelajaran terbatas ini sejatinya bisa diurai dari pertama pembatasan jam mengajar. Kalau selama ini 40-45 menit, sekarang kita kurangi jadi 30 menit. Selanjutnya pembelajaran yang menuntut interaksi di lapangan seperti olahraga kita tiadakan. Kemudian aktivitas anak-anak bermain di ruangan terbuka juga kita kurangi. Kemudian mungkin anak-anak sering ngumpul di kantin, kita kurangi sehingga nanti jam pembelajarannya mereka juga cepat pulang. Selanjutnya siswa-siswi kita juga harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sering mencuci tangan seperti itu.
1: Dari pihak sekolah sendiri ada kita menyiapkan masker mungkin untuk para siswa yang mungkin tidak membawa nih Pak.
2: Nah, alhamdulillah kita masih punya stok waktu COVID dulu yang masih kita simpan di lemari. Jadi kemarin kita bagikan kepada anak-anak untuk bisa digunakan kembali.
1: Iya, karena memang kondisinya masih berkabut ya Pak ya, belum bisa dikatakan normal untuk kualitas udara kita saat ini ya. Iya, Pak Endra mungkin bagaimana juga untuk siswa yang...
2: Halo?
1: Iya, Pak Endra. Iya, maaf, sinyal ya Pak, yang tampaknya kita juga terhalang sinyal. Iya, Pak mungkin bagaimana juga untuk siswa yang memiliki keluhan kesehatan nih Pak? Boleh tidak tidak mengikuti pembelajarannya secara tatap muka, tetap daring atau seperti apa? Sejauh ini ada ditemukan tidak yang siswa yang memiliki keluhan itu?
2: Ya, baik. Jadi ada beberapa gangguan dari kecil ya, berupa sesak napas atau asma. Itu kami prioritaskan untuk belajar, tetap belajar di rumah. Nah, nanti kita pelajarin namanya blended learning ya, artinya satu sisi siswa itu tetap belajar tapi di rumah, yang lainnya tetap belajar di sekolah, yang kita sebut dengan blended learning.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya Pak. Iya putus-putus. Silakan Pak.
2: Ya, siswa yang mengalami gangguan kesehatan, contohnya beberapa siswa kita itu kan tidak bisa terpapar oleh asap. Jadi bagi siswa yang mengalami gangguan karena memang ada gejala asma ya sepertinya, itu kami memang berikan kesempatan untuk tetap belajar di rumah saja, tidak datang ke sekolah. Nanti pembelajarannya tetap kita berikan, bisa langsung bersama di kelas, seperti namanya blended learning ya, mereka satu sisi belajar, satu belajar di kelas, satu lagi belajar online, atau mungkin kita berikan pembelajaran dengan sistem tugas berkala.
1: Ya, artinya ada dispensasi ya yang diberikan kepada anak yang mungkin memang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka karena alasan kesehatan begitu ya Pak ya?
2: Ya, betul. Kita berikan spesial dispensasi kepada anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan, pun juga gurunya ada satu atau dua guru yang memang kondisi kesehatannya kemarin terdapat ISPA, jadi terpaksa mereka atau beliau melakukan pembelajaran dari rumah.
1: Iya. Ada berapa datanya mungkin dari SMKN 6 sendiri Pak yang mempunyai keluhan untuk kesehatan ini sendiri nih Pak?
2: Dengan 2 minggu terakhir ini ya, 2 pekan terakhir ini akibat gangguan ISPA ini tercatat ada 2 orang guru kami yang memang mengalami gangguan ISPA yang luar biasa, beberapa kali terpaksa ke layanan kesehatan, kemudian sesak napasnya, kemudian beberapa siswa juga mengalami hal yang serupa. Bahkan saya sendiri 3 hari saya kena ini, kena
1: flu.
2: Flu ya, flu, ya.
1: Iya. Yeah. Iya, artinya.
2: Belum pilek saya.
1: Nah, mungkin edukasi juga berarti ke siswa ya Pak ya, selama kondisi ini bahwa protokol kesehatan, penggunaan masker ataupun juga termasuk dengan mencuci tangan ini tetap disampaikan ya Pak, karena ini kan juga sudah pengalaman dari COVID ya sebelumnya ya Pak ya.
2: Betul, betul, betul, betul. Ya. Jadi kami edukasinya bahwa pengalaman yang pada saat kita COVID itu menjadikan tempat kita belajar bahwa sejatinya kita tetap harus hati-hati, kita prioritasnya kepada kesehatan dulu.
1: Kesehatan, baik.
2: Sekalikan pembelajaran.
1: Iya, sehat dulu yang penting ya Pak ya, prioritas kesehatan ya.
2: Ya,
1: iya.
2: Betul, kesehatannya penting.
1: Ya, karena memang berdoa sama-sama supaya cepat berakhir gitu ya, kabut asap ini ya Pak ya, kembali normal, hujan turun begitu ya. Sebagai ya, orang tua.
2: Saya berharap bukan mungkin hujan.
1: Pasti ada keluhan juga orang tua yang sudah ingin sekali anaknya sekolah memang ya, disambut baik memang untuk kebijakan hari ini, tapi ya itulah ada kekhawatiran juga untuk kesehatan anak-anak begitu ya. Artinya dalam hal ini mungkin dari pihak sekolah juga disiplin ya, maksudnya itu mengawasi ketat anak-anaknya untuk memastikan tidak ada yang keluar ruangan begitu ya Pak ya.
2: Betul, betul. Jadi kami menerapkan di sini bahwa selama mereka ada di sekolah dalam pengertian mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, kami pastikan mereka tidak boleh keluyuran di luar kelas, kemudian mereka tetap harus menggunakan masker, dan ketika jam pembelajaran itu selesai juga kita langsung suruh mereka pulang dengan menggunakan masker. Dan selama mereka pelajaran PJJ, kami himbau kepada anak-anak kami juga tetap tidak melakukan aktivitas lebih lama di luar, seperti main bola dan sebagainya.
1: Iya. Apa yang juga ingin disampaikan nih Pak kepada orang tua yang mungkin hari ini masih ragu gitu melepas anaknya untuk kembali mengikuti pembelajaran tatap muka?
2: Ya, himbauan kami atau harapan kami kepada orang tua bahwa percayalah bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kepentingan anak kita bersama. Untuk itu kami menghimbau kepada orang tua untuk tetap memberikan, pertama memberikan asupan yang bergizi lah, yang sehat kepada anaknya. Anak-anaknya minimal pada saat sebelum berangkat ada sarapan pagi dulu, yang selanjutnya tetap menggunakan masker supaya di dalam perjalanan ataupun di lingkungan sekolah anak-anak kita tidak terpapar asap. Selanjutnya kami berharap bahwa kepada orang tua untuk tetap mengawasi anak-anak kita, baik pada saat di rumah maupun pada saat di sepulang sekolah, nanti untuk tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan.
1: Baik-baik, iya. Baik Pak Endra, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita nih Pak, dinamika pembelajaran di tengah kabut asap, dari daring ke tatap muka terbatas, mungkin ada yang disampaikan sebagai closing statement-nya, silahkan.
2: Baik, pertama kabut asap boleh membuat kita mengubah tempat belajar, tetapi jangan sampai membuat kita menghentikan proses belajar. Sekolah beradaptasi, guru beradaptasi, siswa beradaptasi, dan orang tua juga beradaptasi. Anak-anak kita bukan hanya sedang belajar mata pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana menghadapi perubahan, bertanggung jawab, dan tetap produktif dalam situasi yang tidak biasa. Pembelajaran tatap muka terbatas kita manfaatkan untuk mengejar ketinggalan pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra Gunawan, MPD, selaku Kepala Sekolah SMK N6 Kota Jambi untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, tadi perbincangan kita bersama Kepala Sekolah SMK N6 Kota Jambi, Pak Endra Gunawan, MPD. Kita jeda dulu sesaat untuk yang mau lewat ini.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Ya, pendengar masih di Dialog Jambi Menyapa, dan untuk informasi di pagi hari ini terkait dinamika pembelajaran di tengah kabut asap yang siogianya kita nanti akan berhubungan langsung dengan Kepala Sekolah SMP N16 Kota Jambi. Namun di saat hal apa waktu yang bersamaan Bapak Pak Bambang ini Kepseknya sedang mengikuti kegiatan di halaman kantor wali kota ini terkait sholat istisqo. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa berlanjut untuk dialog Jambi Menyapa. Saya sudahi di sini untuk dialog Jambi Menyapa pagi hari ini, pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Rizky Amalia, mohon undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: sekali ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
1: Hush, hush, hush. Sana, sana. Pasain tuh.
5: Jangan dipukul dan disiram juga dong, Bu. Kasian. Kan dia cuma mau sisa makanan kita, Bu.
1: Lah gimana? Orang saya nggak suka kucing. Menjijikkan tau.
5: Ya ampun, Bu. Walaupun Ibu nggak suka, jangan diperlakukan seperti itu.
4: Mari kita sayangi hewan dan tidak menyiksanya.

0: Jambi pagi ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, baik, berikan di mana saja Anda berada, cek fakta. Pro 1 RRI Jambi, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Nah, faktanya klaim tersebut mendengar bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax ya. Dilansir dari tempo.com, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Dan pendengar, gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan gunung api berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, dan kita akan mendengarkan informasi langsung mengenai perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 ya, yang langsung disampaikan oleh forecaster Onduti BMKG Jambi. Hari ini yang bertugas ada Mas Hari Taufik Kurniawan. Selamat pagi Mas Hari.
1: Pagi Mbak.
0: Iya, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini seperti apa?
1: Baik, perakiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Kamis 10 September 2026 untuk pagi hari cerah cuaca diberikan udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari cerah cuaca diberikan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Untuk udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 92%. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi, titik panas tanggal 9 September 2026 terdapat 247 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 57 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 11 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 24 titik panas, Kabupaten Sarolangun 71 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 33 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Kabupaten Tebo 45 titik panas. Baik, informasi dapat kami sampaikan.

0: Gawat nih, Bay.
1: Kenapa kamu, Rik? Pagi-pagi muka udah ditekuk aja. Ini April baru mulai loh. Gajian masih jauh.
0: Nah, justru itu masalahnya. Ini aku baru aja ngecek aplikasi M-Banking. Saldo aku sisa 2 digit, bro. Kemarin pas lebaran, bablas banget ngasih THR ponakan, beli baju. Belum lagi traktir keluarga jalan-jalan.
1: Penyakit langganan habis lebaran itu mah. Lapar mata sesaat, dompet merana sebulan. Makanya sekarang waktunya pencet tombol reset.
0: Aduh, terus ini aku survive sampai akhir bulan gimana ceritanya?
1: Mulai besok, bawa bekal dari rumah, gak usah gengsi. Terus, stop dulu jajan kopi mahal sore-sore. Mulai catat lagi pengeluaran harian kamu. Ingat, Rik, dompet kamu juga butuh pemulihan habis kerja keras bulan lalu.
2: Iya deh, fix. Mulai hari ini aku puasa jajan.
3: Keseruan dan silaturahmi lebaran memang tak ternilai harganya. Tapi jangan biarkan kondisi keuangan Anda ikut merana setelahnya. Mari kembali bijak mengatur keuangan. Susun ulang skala prioritas, kurangi pengeluaran konsumtif, dan mulai kembali menabung. Gaya hidup yang tenang berawal dari kondisi keuangan yang sehat.

0: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan dengarkan iklan layanan masyarakat Komdigi 2026 mengenai gerakan selamatkan pangan berikut ini.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu, lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

berikan dimana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di satu informasi berikut ini, yang mana penerapan sistem pertanian modern saat di tengah ini di tengah digencarkan oleh Kementan ya. Dan pendengar, sistem tersebut menjadi bagian dari upaya

mendorong transformasi pertanian konvensional menuju pertanian modern yang memanfaatkan teknologi, mekanisasi, dan sistem budaya yang lebih efisien. Dan pendengar pastinya juga untuk informasi ini lebih lengkap dan jelas silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id.

Baik, selanjutnya OMC Hibrida dikerahkan, BNPB beberkan cara ampuh atasi abu gunung Anak Krakatau. Saudara, BNPB itu mempercepat penanganan sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau dengan menerapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC Hibrida. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi OMC ini disiapkan untuk dikerjakan hingga malam hari. Dan OMC Hybrid menggunakan dua teknik, saat tersedia awan dilakukan stimulasi hujan, sedangkan ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist untuk mengurai dan mengikat partikel, abu, serta polutan berbahaya.

Informasi satu jam lalu pendengar dari portal berita rri.co.id yang mana disebutkan tragedi gempa NTT, korban meninggal capai 135 orang. Nah, ini rincian data BNPB ya. Sampai Kamis hari ini 10 September 2026, BNPB mencatat pendengar sebanyak 135 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut. Rincian data BNPB menunjukkan 48 korban meninggal dunia merupakan dampak langsung dari gempa. Sementara itu sebanyak 87 orang lainnya meninggal dunia akibat dampak tidak langsung dari bencana. Dengan rincian 26.089 rumah masuk kategori rusak berat, 22.505 rumah rusak sedang, dan 50.392 rumah rusak ringan.

Baik, pendengar, itulah informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari di informasi mengenai dari portal berita rri.co.id maksud kami, dan tentunya update informasi lainnya bisa Anda membuka portal berita rri.co.id ya. Selamat pagi menjelang siang, saya Astulan dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena setelah ini akan ada rekan Suci Rahayu yang akan menemani Anda pendengar. Tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Jambi siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Hei, pada kemana nih? Yes, bre, toh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wah, dapat pesan menang undian. Atau ada kurir kirim file.apk buat cek resi. Eits, jangan langsung diklik. Penipuan online makin licin, tapi kita harus lebih pintar. Pertama, cek tautannya. Situs resmi itu pakai HTTPS, bukan domain gratisan atau aneh-aneh. Kalau alamat webnya mencurigakan, mending langsung tutup aja. Kedua, jangan asal unduh file. Ingat, file format .apk dari nomor nggak dikenal di WhatsApp itu pintu masuk buat kuras saldo rekening kamu. Abaikan, blokir, dan hapus. Ketiga, selalu pakai platform resmi. Belanja atau transaksi keuangan harus lewat aplikasi yang terverifikasi. Jangan mau diajak transaksi di bawah tangan atau di luar sistem. Kalau ada yang ngaku dari bank, verifikasi dulu ke nomor CS resmi mereka. Jangan asal percaya. Keamanan data kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Yuk jadi netizen yang cerdas dan waspada.
1: Pro 1.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin, kami itu upacara. Dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang oleh itu. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesak banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap. Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

Baik, benar, selamat siang. Terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Oke, pendengar, saat sekarang 51 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, kami kabarkan terkait dengan Kejaksaan Agung pendengar kembali memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG makan bergizi gratis dari 2025 hingga 2026, dan ada 6 saksi yang diperiksa, salah satunya adalah wira swasta atau penjual ompreng. Ya, pemeriksaan saksi pendengar dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkas dalam perkara program MBG, dan seluruh proses penyidikan berjalan secara profesional, independen dan akuntabel, serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Ya, karena Kejaksaan Agung mendengar telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi tata kelola program MBG, yang salah satunya adalah mantan kepala BGN Dadan Hindayana, kemudian juga ada 2 mantan wakil BGN yakni Sony Sonjaya dan Lodewi Pusung yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, penyidik mengungkap dugaan modus dengan menunjuk sejumlah yayasan sebagai mitra SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan 3 mantan pimpinan BGN yang menjadi tersangka tersebut, meski dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi mitra MBG. Baik, benar, kita jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk Jambi siang 10 September 2026.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
3: Rusatu RRI Jambi. FM 88,5
4: Rusatu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup basket 5-on-5 Asian Games 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Taufik membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
2: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
3: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jingwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
4: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
3: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
5: Yeah, I mean it was a slow start.
3: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
5: And I was able to reset and somehow get out of that one.
3: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup. Kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim top 4. Ya pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B Basket Putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin.

Matt Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

di kebersamaan Jambis yang ini pendengar kami hadirkan satu informasi atau berita, begitu, berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Muara Sabak berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Aji Anti alias Aji Anti binti Sudirjo di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 11 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak. Ya, benar, satu berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Muara Sabak berupa panggilan sidang pertama ditujukan kepada Aji Anti alias Aji Anti binti Sudirjo agar datang menghadiri sidang pada Rabu 11 November 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak.

0: ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Namo

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Kami kabarkan ini terkait dengan pemerintah Indonesia tengah menyiapkan dana sekitar 11 triliun rupiah, pendengar. Dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ini adalah untuk program pembukaan rekening bank massal bagi warga negara Indonesia. Dana sebesar 11 triliun akan disalurkan sebagai setoran perdana kepada lebih dari 200 juta warga negara Indonesia. Masing-masing menerima Rp50.000 di rekening barunya. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dana tersebut berasal dari APBN, targetnya adalah 200 juta orang, sehingga setidaknya perlu disiapkan dana sebesar 11 triliun rupiah. Alokasi anggaran final dan skema pembukaan rekening bank saat ini sedang difinalisasi bersama dengan Bank Indonesia dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah belum memutuskan apakah dana tersebut akan dilokasikan dari APBN tahun berjalan atau tahun depan, meskipun program ini direncanakan berjalan sebelum akhir tahun 2020.

Ya, ini merupakan salah satu langkah cepat begitu ya terkait dengan arahan Presiden Prabowo pada Senin, ini hari Kamis ya, Senin lalu beliau menginstruksikan untuk jajarannya memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Nah, sebagai langkah tindak lanjutnya akan dibuka rekening bank bagi warga negara Indonesia ya, sekitar 200 orang, saldo awalnya Rp50.000. Ya, dan pemerintah akan menyiapkan skema baru mendorong inklusi keuangan dengan memberikan rekening perbankan secara otomatis bagi setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun. Jadi untuk para remaja Indonesia ini akan punya rekening bank otomatis begitu di saat usianya 17 tahun, juga selain itu mendapatkan KTP. Jadi selain KTP akan mendapatkan rekening bank, langsung ada isinya Rp50.000. Dan rekening ini akan berbasis dua bank Himbara, yakni PT BRI, Bank Rakyat Indonesia, dan atau PT BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi nggak cuma diberikan rekening, tapi juga langsung dengan dana awal Rp50.000 pada masing-masing rekening. Disiapkan Rp11 triliun ya untuk masyarakat Indonesia yang berusia 17 tahun, selain mendapat KTP juga mendapatkan rekening BRI atau BSI dengan dana awal Rp50.000. Masya Allah, luar biasa sekali kebijakannya. Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya, dan kami informasikan untuk umat muslim di wilayah kota Jambi dan sekitarnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur pendengar siang hari ini pada 6 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

Baik, penaruh Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur untuk siang hari ini berupa beduk dan azan zuhur. Tapi sebelumnya pendengar, kami kabarkan terkait dengan pembagian kuota haji khusus disebut mengalir ke anggota DPR hingga anggota Badan Intelijen Negara atau BIN dan Nahdlatul Ulama NU. Masing-masing pihak disebut mendapatkan jatah berbeda-beda. Ini dijelaskan oleh mantan pegawai honorer Kementerian Agama Ridwan Kurniawan saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji yang berlangsung pada Selasa hingga Rabu dini hari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 43.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuf. Quran Surah Al-Baqarah

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam. Namo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Mbak Pernah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah, untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk Kamis 10 September 2026. Kembali, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah. Selengkapnya nanti akan hadir bersama Bapak Kepala LPP RRI Jambi, Bapak Dadan Sutaryana. Tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang. Warta Berita RRI Jambi, Kamis 10 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, diantaranya pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap, sekolah akui sulit pantau keaktifan siswa. RRI Fest 2026 hadirkan 100 tenan UMKM dan beragam hiburan. Bersama saya, Dadan Sutariana, SHMSI, Kepala LPP RRI Jambi. Inilah berita selengkapnya. Pembelajaran jarak jauh PJJ yang telah dilakukan selama hampir 2 pekan, hari ini mulai dilakukan secara tatap muka terbatas, utamanya untuk siswa kelas 4 hingga 5 sekolah dasar hingga jenjang SMP dan SMA. Dalam pelaksanaan PJJ sebelumnya, sekolah menggunakan sejumlah platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Zoom Meeting sesuai kebutuhan masing-masing guru sebagaimana disampaikan Wakil Kurikulum SMK N1 Kota Jambi, Putih Masurai. Menurutnya, pihak sekolah menyebut tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Namun, keaktifan siswa menjadi salah satu tantangan yang cukup dirasakan guru selama proses belajar berlangsung dari rumah. Guru dinilai mengalami kesulitan untuk memastikan siswa benar-benar mengikuti dan memperhatikan materi pembelajaran ketika tidak berada langsung di dalam kelas.
2: Alhamdulillah, mungkin tidak ada kendala yang berarti ya, hanya saja yang pertama itu keaktifan siswa ya, karena tentunya sulit bagi guru untuk memonitoring atau memastikan bahwa siswa benar-benar atensif terhadap pembelajaran ketika siswa itu tidak berada di sekolah, siswa itu berada di rumah. Nah, beberapa orang tua memang melakukan pengawasan, tapi tentunya itu masih terbatas ya, karena orang tua juga sebagian besar bekerja. Nah, kendala selanjutnya itu adalah mungkin siswa tuh merasa bosan kali ya, karena pembelajarannya selama ini terus bertemu dengan teman-temannya.
1: Untuk memantau kondisi tersebut, guru mencatat siswa yang aktif maupun tidak aktif selama pembelajaran. Data tersebut kemudian dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan tindak lanjut. Diakui, keterbatasan pendampingan orang tua juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengawasan siswa selama PJJ tidak mudah. Sebagian besar orang tua tetap harus bekerja sehingga tidak dapat mendampingi anak sepanjang waktu. Selain keaktifan, kejenuhan siswa juga menjadi perhatian. Minimnya interaksi secara langsung dengan teman-teman selama pembelajaran daring membuat sebagian siswa berpotensi merasa bosan. Dirinya berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran bisa kembali normal dan tidak mengganggu kesehatan siswa ataupun guru. RRI Fest 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Jambi kembali menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan peluang perputaran ekonomi. Tahun ini, sekitar 100 tenan UMKM akan dihadirkan dalam rangkaian Bazar RRI Fest di Kota Jambi yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 10 hingga 13 September 2026. Founder Jambi Naik Kulineri, Diman Wijaya, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam RRI Fest 2026 merupakan tahun kedua setelah sebelumnya turut berpartisipasi pada RRI Fest 2025. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap bazar RRI cukup tinggi. Bahkan, banyak masyarakat yang menantikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menghadirkan kuliner, RRI Fest 2026 juga akan dimeriahkan berbagai penampilan seni dan budaya. Di antaranya, tarian barongsai, kuda lumping, serta penampilan komunitas yang dirangkul oleh Jambi Naik Kulineri.
3: Tema kali ini kan tetap kita ambil kolaborasi, Kak. Yeah. Nah, untuk jajanan yang kita tonjolkan itu tetap jajanan-jajanan viral, jajanan Nusantara. Nah, kalau untuk acara Airfest ini banyak dinanti-nantikan orang juga, Kak. Nah, kalau untuk jajanan-jajanan yang kita bawa, ini bakal ada jajanan-jajanan viral yang masih booming-booming sekarang ini, Kak. Nah, kembali kebetulan datang. Kita bawa talent-talent juga, Kak. Kebetulan kita ada tarian, ada juga tim-tim dari JNC ini merangkul komunitas-komunitas, ada barongsai, ada juga kuda lumping, dan masih banyak lainnya.
1: Diman menilai RRI Fest menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Terlebih, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan RRI yang mendapat antusiasme tinggi dari pengunjung. Ia pun berharap kehadiran sekitar 100 tenan UMKM dalam RRI Fest 2026 dapat semakin menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan pemadaman di Tahura masih menjadi salah satu fokus utama petugas. Selain menggunakan metode pemadaman melalui jalur darat, operasi waterbombing juga harus dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Disampaikan hingga kemarin atau hari ke-13, tim Satgas masih berupaya memadamkan api di Tahura. Menurutnya, operasi pemadaman melalui udara telah dilakukan selama sekitar 7 hari terakhir. Sebelumnya, 2 helikopter waterbombing turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Namun, operasi tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain.
4: Dan seminggu terakhir kita selalu dibantu, di-backup dengan Satgas Udara bersama Satgas Provinsi, Mbak Rizky. Hari ini, sampai detik ini, Satgas Udara masih melakukan waterbombing di Tahura, dan kita Satgas Udara tetap melakukan di jalur darat. Kalau untuk di Tahura pada umumnya, untuk permasalahan di lapangan, tentu akses air kita yang sangat sulit.
1: Kesulitan akses menjadi salah satu alasan waterbombing diperlukan. Kondisi medan Tahura yang sulit dijangkau kendaraan pemadam membuat sejumlah titik api tidak dapat ditangani secara optimal melalui jalur darat. Di sisi lain, kemarau panjang menyebabkan sumber air di sejumlah wilayah mulai terbatas. BPBD juga melakukan penyekatan menggunakan alat berat untuk mencegah api menjalar lebih jauh, khususnya menuju kawasan pemukiman. Dalam operasi tersebut, personil gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan unsur terkait juga terus dikerahkan. Keterbatasan armada menjadi tantangan serius bagi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas menyelamatkan warga dari ancaman kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
5: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci harus berpacu dengan waktu saat menangani kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah. Keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh petugas. Terlebih Kabupaten Kerinci memiliki wilayah yang cukup luas dengan 18 kecamatan dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Siswadi mengatakan saat ini petugas hanya memiliki 8 unit armada pemadam kebakaran yang masih dapat digunakan, sementara 3 unit armada lainnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dioperasikan. Dari 8 armada yang masih beroperasi, hanya 2 unit armada yang tergolong relatif baru, yakni produksi tahun 2015, sedangkan 6 kendaraan lainnya merupakan kendaraan produksi tahun 2000. Kondisi tersebut menurut Siswadi cukup menyulitkan bagi petugas dalam menangani kebakaran. Pasalnya ketika kebakaran kebakaran terjadi di wilayah yang cukup jauh dari pusat pelayanan, petugas harus menempuh jarak yang cukup jauh, sementara api terus membesar.
6: Siap yang aktif, nah, yang aktif sekarang itu 8. Nah, cuma yang 8 ini, yang pengadaan istilahnya terbaru itu 2015-2016, itu cuma 2 buah lebih. Ya mobilnya sudah, sebenarnya tidak layak pakai semuanya, sudah keluaran lama semuanya, tahun 2000-an kan. Nah, yang itu layak pakai ini, itu 2015 pengadaan, kemudian 2016 itu mobil armada sulak dengan armada semuruk.
5: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci berharap kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD dapat memberikan perhatian terhadap kondisi armada yang ada. Menurut petugas, keberadaan armada pemadam kebakaran sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan perlindungan masyarakat ketika terjadi musibah kebakaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kota Jambi mulai melakukan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas kembali hari ini. Setelah sekitar 2 pekan melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat kondisi kabut asap. Kepala SMKN Kota Jambi, Endra Gunawan, mengatakan kebijakan tatap muka terbatas tersebut dilaksanakan dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa maupun guru. Dalam pelaksanaannya, sekolah membatasi durasi pembelajaran. Jika sebelumnya 1 jam pelajaran berlangsung 40 sampai 45 menit, kini waktunya dikurangi menjadi sekitar 30 menit. Selain itu, sejumlah aktivitas yang berpotensi membuat siswa lebih banyak berada di luar ruangan juga ditiadakan atau dikurangi. Kegiatan olahraga, aktivitas di ruang terbuka, hingga kebiasaan berkumpul di kantin turut dibatasi.
7: Ya, diksi kata pembelajaran terbatas ini sejatinya bisa diurai dari pertama, pembatasan jam mengajar. Kalau selama ini 40-45 menit, sekarang kita kurangi jadi 30 menit. Selanjutnya pembelajaran yang tuntut interaksi di lapangan seperti olahraga kita tiadakan. Kemudian aktivitas anak-anak bermain di luar di ruangan terbuka juga kita kurangi. Kemudian mungkin anak-anak sering ngumpul di kantin kita kurangi.
1: Edra menegaskan, pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan tetap menempatkan kesehatan sebagai prioritas. Siswa juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Pihak sekolah bahkan menyiapkan stok masker yang sebelumnya tersimpan sejak masa pandemi COVID-19 untuk digunakan kembali. Pihak sekolah juga memastikan siswa tidak berkeliaran di luar kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Setelah jam belajar selesai, siswa diminta segera pulang dengan tetap menggunakan masker. Kebijakan tersebut menjadi upaya sekolah untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus menekan risiko paparan kabut asap yang masih terjadi di Kota Jambi. Tekan inflasi Bupati Kerinci instruksikan perluas areal tanam bawang putih. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
8: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
9: Artinya memang nanti kalau sudah strategis nasional berarti kita harus kawalkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan ke depan berapa sih yang kita hitung untuk usaha dari orang tua kebutuhan Jambi aja sih. Ya kan cukup tenaga Jambi itu sudah luar biasa. Ya untuk kebutuhan bawang putih Jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor itu sudah luar biasa. Jadi ya secara nasional ini memang memulainya memang susah.
8: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umat Kristiani Jambi menggelar doa bersama untuk memohon hujan sekaligus membagikan masker kepada masyarakat pada Rabu sore 9 September 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi dampak kemarau panjang serta ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Jambi. Arif Munandar, selaku asisten 1 Setda Provinsi Jambi yang mewakili Gubernur Jambi Al-Haris, menyampaikan bahwa kemarau panjang yang tengah melanda telah membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
10: Menjadi bagian penting dari ikhtiar kita. Hari ini kita datang dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan agar kemarau panjang segera berakhir. Amin. Hujan diturunkan dengan cukup dan membawa keberkahan. Api-api yang muncul dapat dipadamkan. Amin. Serta kabut asap segera menghilang sehingga masyarakat kembali mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Namun tentunya doa harus berjalan bersama ikhtiar. Pemerintah Provinsi Jambi bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Penurunan sumber air dan kondisi lahan yang mengering kian meningkatkan risiko karhutla yang memicu munculnya kabut asap dan mengganggu kesehatan serta aktivitas sosioekonomi warga. Gubernur juga menegaskan bahwa upaya penanganan karhutla tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan ancaman titik api yang dapat meluas tanpa mengenal batas waktu. Pemerintah Provinsi Jambi bersama aparat dan relawan memastikan akan terus meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan guna memadamkan karhutla dan melindungi warga dari bahaya kabut asap. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap, sekolah akui sulit pantau keaktifan siswa. RRI Fest 2026 hadirkan 100 tenan, UMKM, dan beragam hiburan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan bersama saya, Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi. Selamat siang.
0: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Hai Kiprar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Terima kasih ya untuk mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Aduh, kita besok ulang tahun nih ya, RRI yang ke-81. Ya udah pendengar, kayaknya ada sedikit waktu ya buat kita bersama di 100% Indonesia. Anda bisa menghubungi kami di 0811-670-7885. Ada sekitar 30 menit saja kebersamaan kita untuk kali ini ya. Terbatas banget waktunya ya. Oke, di 0811-670-7885 pendengar, Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: tetangga. Oke, masyaallah. Kita ada ini loh, ada RRI Fest, ada UMKM kuliner. Malam ini pembukaan insyaallah sampai tanggal 13. Iya, malam Jumat pula dah.
1: Aku jadi ada undangan sebelah-sebelah.
0: Oh gitu ya.
1: Iyalah.
0: Oke. Mau lagu apa ini?
1: Zamrud, selamat ulang tahun.
0: Oh boleh, Jam Makrut ya.
1: Oke. Untuk toke bumbu ya lagunya ya.
0: Apa?
1: Untuk toke bumbu.
0: Oh toke bumbu ulang tahunnya sama dengan RRI.
1: Iya.
0: Oh tanggal berapa dia?
1: Hari ini.
0: Oh, duluan pula dia ya.
1: Iya, duluan dia pula adiknya.
0: Iya, sama ulang tahun.
1: Mau di belakangnya, nanti depan kayaknya.
0: Iya, nyalah. Oh, baru tahu.
1: Mbak Uci, salam untuk semua bela ya.
0: Siap, siap.
1: Mau makan nasi.
0: Makan nasi? Ih, udah enak makan nasi.
1: Ya, udah mungkin makan siang, kan makan nasi lah.
0: Oke, selamat ulang tahun.
1: Selamat untuk semua ya.
0: Oke, siap.
1: Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat-singkat aja ya. Nah, dianya datang. Selamat siang.
2: Selamat
0: Toke
2: siang,
0: bumbu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kesini enggak sampai tanggal 13 kita ada bazar kuliner. Hari Sabtu kita jalan sehat.
2: Hari Sabtu ya.
0: Iya.
2: Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau kita main ke sana, Mbak Uci.
0: Oh iya ya.
2: Iya ya.
0: Oke.
2: Ya, lagunya ikut
0: apa? Sama ulang tahun. Toke Tewan. Iya, kapan aku nyicip Tewannya dia tuh ya?
2: Belum.
0: Ah,
2: ketinggalan.
0: Ah, itulah. Kayaknya kalau dia Sabtu kesini bungkusin lah ya. Ya bunda ya, bunda bungkusin ya bawa hari Sabtu ya.
2: Hobi itu mau bungkus itu kan berapa kali dibungkus.
0: Oh, masya Allah. Iya.
2: Itu Toke Tewan yang baik.
0: Toke Tewan, masya Allah. Semoga lancar rezekinya.
2: Amin. Ya pokoknya lagunya
0: ikutan buat, ya,
2: ikutan, ya.
0: Untuk diri sendiri ya.
2: Ya coba minta doanya dari Mbak Uci.
0: Apa doanya, doa makan, doa tidur?
2: Ya doa
0: bukan. Oke.
2: Ya Mbak Uci, selamat tugas ya.
0: Makasih ya. Siap, siap, siap. Ya. Jangan lupa main ke sini ya.
2: Insya Allah Mbak Uci. Ya kita makan-makan ya.
0: Ah tuh iya ada bazar kuliner. Hari Sabtu tuh ada pasar murah.
2: Oke, siap. Iya.
0: Siap,
2: ya.
0: Jam 9 pasar murah ya.
2: Oh pagi ya?
0: Iya jam 9 pagi kalau pasar murah. Kalau kuliner tuh kan malam.
2: Malam.
0: Iya ada hiburannya.
2: Terima kasih
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dinantikan pendengar untuk bersama kami ya. 08 11 67 07 88 50. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Moji?
0: Alhamdulillah insya Allah sehat lah. Iyo.
1: Semangat.
0: Iyo besok kita nak ulang tahun.
1: Tahun saya tidak tahu ulang tahun saya tidak tahu.
0: Iyo lagu apa nih?
1: Kapan-kapan dalam Uji.
0: Lagunya kapan-kapan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kapan ada hujan turun, Uji.
0: Oh iya, insya Allah. Belum turun di sana hujan?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Iya. Belum waktunya hujan ya, Dak.
1: Sebentar datang hilang lagi.
0: Hilang lagi. Kami masih ada asap.
1: Kalau sejam berubah-berubah, Bu. Karena timbul
0: itu. Iya pula. Iya. Lupa pula nanyanya. Pokoknya yang yang ada bertambah berkurang siso hidup. Iya. Iya, nambah lah masa ngurang. Padek nian ngurang.
1: Waktu apa
0: ngurang jatah hidup nambah umur. Iya. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampung aja ya penelponnya, soalnya jam 2 nanti ada jaksa menyapa ya, jadi kita terbatasi oleh waktu juga ya. Selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI besok ulang tahun, ada RRI Fest ini, ada pasar murah hari Sabtu juga. Datang ke sini ya.
3: Insya Allah.
0: Oke, insya Allah.
3: Apa nih alang-alang ini sama debu?
0: Hah? Iya pula.
3: Nah iya lah, sama debu alang-alangin. Susah. Ya, sehat selalu Mbak Uci ya.
0: Insya Allah, lagunya apa nih?
3: Lagunya Hatimu. Hatiku Hatimu ya?
0: Iya, yeah, Hatimu Hatiku. Kenapa dia tuh? Titik Sandora ya?
3: Iya, mungkin lah ya.
0: Hatiku Hatiku. Hati-hati di jalan gitu.
3: Iya, hati-hati di titik-titik kan. Hati-hati di jalan.
0: Iya.
3: Ya, salamnya untuk Mbak Uci ya. Salam untuk Mbak Uci. Ya. Untuk Putra Banten juga, untuk Mbak Ajeng, untuk Mbak Cinta juga. Untuk semuanya Mbak Uci ya. Ayah ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu ya.
0: Iya, benar-benar.
3: Terima kasih Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nggak kehilangan, ayo yang mau nelpon monggo aja ya. Soalnya jam 2 ntar kita ikuti dialog jaksa menyapa. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang juga Mbak Uci.
0: Iya, alhamdulillah insya Allah sehat. Iya, gimana udah masuk sekolah?
4: Siapa yang
0: masuk sekolah katanya bingung. Iya. Kamu main ke sini enggak ke RRI? Ada acara kita RRI Fest.
4: Iya.
0: Yo bae. Iya, dengerin radio aja si Hamzah mah nggak pernah munculin mukanya.
4: Pohon talas di dalam ember. Orang balapan pakai sepatu. Tanggal 11 September 2026, hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga jaya selalu di udara, tetap di udara, sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
4: Merdeka.
0: Iya.
4: Lagunya mau sih.
0: Boleh apa lagunya? Sahabat.
4: Sahabat dari Noah.
0: Noah, sahabat. Oke.
4: Salam-salamnya untuk semualah, dari yang pertama hingga yang terakhir. Di single semua untuk nyama uji selamat siang, selamat malam juga, semoga sehat selalu dalam melindungkan
0: nyama
4: amin. Terima kasih banyak, mau uji, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lain masih di nomor telepon kami. Selamat siang.
5: Halo, selamat siang Kak Uci.
0: Iya, selamat siang juga.
5: Apa kabar?
0: Baik-baik saja. Andik, dengar nggak tadi Hamzah minta lagu apa? Lupa saya.
5: Sahabat,
0: oke.
5: Saya request lagunya
0: apa?
5: Ini.
0: Apa?
5: Lagu dari Amnes. Namanya Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa, oke.
5: Nika ada kabar tadi dia?
0: Belum. Tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan dia ya.
5: Dibacakan Kak ya. Ya, salam pertama buat Kak Ulan, salam sehat dalam bahagia, semoga Kakak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Nyadika di Ternate, kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, diberi kesehatan, panjang umur, berrezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Lagu ini spesial buat Dika ya. Semoga terhibur.
0: Apa tadi lagunya, Dik?
5: Cinta luar biasa.
0: Oh iya, cinta.

0: Tunggu lagunya.
1: Oke, makasih kembali. Oke. Jadi suaranya mirip-mirip atau gimana gitu ya. Ya udah di 08116708850. Nelpon-nelpon aja ya. Kayaknya lagunya tantaran. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini?
2: Kabarnya kepanasan, Mbak.
1: Kepanasan kok bisa?
2: Iya, benar.
1: Kenapa kepanasan?
2: Kan asap juga.
1: Oh, asap juga masih tebal atau sudah mulai tipis?
2: Masih agak-agak tipis, Mbak.
1: Oh, agak-agak tipis. Iya, iya, iya.
2: Kalau ada lagunya putar kenangan terindah, kalau enggak ada yang ikut aja, Mbak.
1: Ah, kenangan terindah, siap.
2: Iya, pokoknya untuk RRI selamat ulang tahun, mudah-mudahan tetap mengudara, bisa menghibur pendengar dimanapun berada.
1: Insya Allah, insya Allah ya.
2: Ya, itu aja bagi ya.
1: Makasih.
2: Kalau terkecuali untuk semua jendela.
1: Siap.
2: Sehat selalu juga untuk kru-krunya di sana kan.
1: Siap.
2: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayung lincir ya. Oke, ada yang di Bakung ini ya. Mana dianya? Hilang. Oke, ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang kembali.
1: Siang-siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini nyampe nggak besok ya ke RRI ya?
3: Kalau besok enggak.
1: Besok-besoknya. Besok-besoknya.
3: Ada acara.
1: Ada acara. Acara kembang?
3: Enggak lah ya.
1: Acara apa?
3: Acara ya Senin keluarga.
1: Oh, kapan?
3: Hari Sabtu.
1: Oh, Sabtu siang kan?
3: Iya, sore.
1: Iyalah.
3: Yang katanya pagi kan?
1: Iya, jadi ngapa?
3: Capek lah.
1: Oh, kayak gitu?
3: Iya.
1: Kan duluan.
3: Iyalah, capek pulangnya.
1: Oh, gitu. Berarti malam ini pembukaan bazar ya? Pembukaan bazar kuliner. RRI Fest. Malam Jumat. Oke, oke. Okay.
3: Kabar Mbak yang cantik.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat.
3: Lagunya. Kembali.
1: Kapan?
3: Iya.
1: Abis ini langsung lah balik.
3: Oh iya, tak tunggu ya.
1: Iya.
3: Dari Joker.
1: Iya, oke. Okay. Kapan kau kembali ya?
3: Iya.
1: Pokoknya muternya kapan-kapan ya.
3: Enggak
1: mau
3: pegang. Ya,
1: jadi
3: ya.
1: Enggak tahu.
3: Ya.
1: Iya. Oke, yuk.
3: Makasih.
1: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya pada nelpon, ya kan? Jadi lagunya muternya kapan? Ya kapan-kapan. Oke, okay, karena memang jam 2 siang ini pendengar Anda bisa dengerin dialog jaksa menyapa ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Siang-siang dengan siapa?
4: Dari Tanjung Pinang.
1: Wah, jauhnya. Siapa Tanjung Pinang?
4: Tadi benar dari Kak Delima.
1: Kak Delima?
4: Ini dengan siapa ya?
1: Ini dengan Mbak Suci, Kak Delima.
4: Oh iya, Mbak Suci.
1: Sudah kabar pernah ini masuk atau baru kali ini, Kak Delima?
4: Sudah pernah masuk.
1: Oh, sudah pernah masuk. Oke deh.
4: Mbak Suci Aprilia.
1: Mbak Suci Rahayu. Oh, ngada-ngadain.
4: Mbak Suci Rahayu, oh baru pertama.
1: Oh iya.
4: Ya, apa kabar Mbak?
1: Alhamdulillah. Gimana Tanjung Pinang? Cerah?
4: Ada Tanjung Pinang panas. Panas sekali tapi ada duduk-duduk di kedengaran.
1: Asap nggak ada tapi gitu, asap. Hujan. Tapi nggak ada asap.
4: Asap kayaknya tak ada, cuma dekat daerah Tanjung Uban adalah sedikit-sedikit.
1: Ada sedikit-sedikit. Gitu. Oke. Okay. Ya udah kalau gitu.
4: Iya, kita kirim-kirim salam lah ya.
1: Boleh, silakan.
4: Oke. Okay. Dapat lagu tak Mbak Suci?
1: Lagunya muternya kapan-kapan ya?
4: Oh, enggak apa-apa.
1: Boleh pesen lagu, tapi lagunya kapan-kapan diputernya.
4: Ayo, tak apa juga.
1: Oke. Okay.
4: Kalau dapat, kita minta lagu dari ini aja lah, dari Barsena.
1: Yang mana?
4: Kalau bisa, dia minta hujan. Ya, Ruang Baru.
1: Ruang Baru?
4: Uh-huh.
1: Oh, minta hujan?
4: Iya, minta hujan.
1: Lagunya
4: Hujan Air Mata.
1: Oh, gitu.

0: Ya berhujan lah. Kabut asap masih ada tak di sana ya Mbak?
1: Masih. Kita ini sis apa anak SD kelas 1, 2, 3 masih belum masuk sekolah.
0: Gila, doa kita juga semoga kita bisa diturunkan hujan.
1: Betul.
0: Selepas lah ya biar ini padam juga.
1: Benar, insya Allah. Iya.
0: Ya kita pun selalu mendoakan juga, selalu mendoakan semua kan.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan Indonesia aman dari kabut asap lah.
1: Iya, doa juga lah untuk RRI kan ulang tahun besok.
0: Iya, RRI tadi barusan masuk RRI saat ini. RRI ya sama RRI Tajaran kan.
1: Oh iya.
0: Ulang tahun buat RRI. Semoga RRI selalu jaya di udara.
1: Siap.
0: Sukses dan selalu memberikan kabar-kabar untuk kita yang baik-baik, selalu menyenangkan, selalu di hati. Karena RRI selalu ada dalam hati kita selalu.
1: Masya Allah. Okay.
0: Ya, masa kecil kita dulu kan diperkenalkan sama RRI dulu.
1: Oh iya sih ya, betul.
0: Kalau saya dulu Mbak Suci, dulu saya kan orang Manado.
1: Oh iya.
0: Dari Manado, dari Tanjung Pinang. Jadi mama itu kalau muterin radio itu, dari ini, dari itu bangunkan kami bukan pakai bangun-bangun, enggak.
1: Jadi?
0: Kalau di sana kan waktunya kan lebih lambat. Kalau sekarang jam 2, sekarang udah jam 3 kan?
1: Iya.
0: Nah, itulah dibangunkan dari RR itu.
1: Oh.
0: Indonesia Barat. Jadi rengna radio itu sudah dari kita kecil.
1: Baik.
0: Di sekolah itu
1: Masya Allah, luar biasa. Oke, okay, Kak Delima.
0: Kan sudah zaman now dibilang.
1: Zaman now, tapi RRI kan juga mengenau juga karena sudah ada di HP dengan Android kan.
0: Itulah tadi pun saya juga kan kita download juga RRI. Jadi sekarang RRI bisa kita dengar dari mana-mana aja.
1: Betul gitu. Sekali. Kak Delima, makasih sudah gabung.
0: Iya, salam sedikit aja lah ya.
1: Siap.
0: Kenal untuk Mbak Suci. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Sukses selalu sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Salam untuk ada Pak Hamsa ya, dia tadi Jambi ya.
1: Iya.
0: Pinang juga ada Pak Hamsa, ada Pak Erli, ada Bang Bukori juga ya, sama Bu Rahma ya.
1: Iya.
0: Yang mendengarkan semoga diberikan selalu kesehatan lah ya.
1: Siap, siap.
0: Oke, makasih ya Mbak Suci.
1: Makasih
0: siang.
1: Kembali.
0: Oke, selamat siang.
1: Selamat siang kembali pendengar, demikian kebersamaan kita ya untuk hari ini. Karena memang terbatasi oleh waktu, kami mohon maaf ya buat yang gak bisa diterima teleponnya. Karena tepat pukul 2 siang ini ada dialog jaksa menyapa. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi, saya Suci Rahayu. Dan mohon maaf lahir dan batin ya, tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi siang ini.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang juga untuk Anda yang berada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir ya, mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar selanjutnya, Anda dapat ikuti dialog Jaksa Menyapa. Selengkapnya akan dipandu rekan Sri Wahyuni.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, di edisi Kamis 10 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita ketahui bahwa di era digital saat ini informasi memang begitu mudah ya diterima dan dibagikan melalui media sosial. Namun tidak semua informasi yang beredar itu sebenarnya dapat dipastikan kebenarannya. Nah, karena itu masyarakat juga perlu lebih bijak dan berhati-hati sebelum menyebarkan sebuah informasi. Melalui Dialog Jaksa Menyapa kali ini, pendengar, kita akan membahas terkait pentingnya saring sebelum sharing ya di kebersamaan kita, dan nanti kita akan melihat bagaimana mengenali informasi yang benar, kemudian dan informasi yang keliru, serta apa sebenarnya dampak yang dapat menimbulkan akibat penyebab informasi yang belum terverifikasi. Dan untuk membahas berkaitan dengan hal ini, kami akan membahasnya dengan narasumber kami yang telah hadir langsung di studio RRI Pro 1 Jambi. Ada Ibu Lukita Permatasari SH, beliau merupakan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Muaro Jambi. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lukita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
2: Iya, sehat Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, ini Bu Lukita panggilannya nih, atau Ibu apa nih?
3: Panggil Luki aja.
2: Oh, Ibu Luki ya, lebih singkat gitu ya, lebih enak singkat. Juga. Baik, baik. Dan di siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan saring, tema kita adalah saring sebelum sharing gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang memang kerap juga terjadi di lingkungan masyarakat, yang kadang-kadang kalau kita lihat apa ya informasi yang belum tahu kebenarannya, cepat-cepat nih kita tombol klik bagikan. Nah, padahal itu sebenarnya belum tentu dibenarkan begitu ya Bu, karena informasi yang beredar itu belum tentu terverifikasi, dan kita akan membahasnya di kesempatan pagi ini. Tapi sebelum kita lebih jauh berbincang berkaitan dengan hal ini, mungkin Ibu Luki bisa menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip saring sebelum sharing ya, ini dalam konteks penggunaan media sosial dari perspektif hukumnya seperti apa ya.
3: Iya. Jadi sharing sebelum sharing itu kita agar cerdas bermedia sosial ya tanpa melanggar hukum.
2: Iya. Dan Ibu, mengapa kita sebagai masyarakat ini perlu lebih dahulu menyaring, ibaratnya saring itu kan menyaring seperti itu ya, menyaring informasi sebelum kita men-share informasi itu.
3: Setiap hari kan hari-harian kita itu pasti dengan media sosial ya Mbak ya.
2: Iya.
3: Nah, dengan media sosial kita setiap hari muka media sosial, tanpa sadar kita ikut menyebarkan juga informasi, seringkali sempat benar nggak ya ini. Tapi sudah kita share duluan.
2: Iya.
3: Iya.
2: Jadi sebenarnya sebagai masyarakat kita harus lebih cerdas terlebih dahulu begitu ya Bu ya, untuk bisa menyebarkan informasi yang sebenarnya belum terverifikasi dengan baik dan benar begitu ya. Tapi mungkin Ibu Luki, ada nggak dasar hukum begitu ya, atau informasi seperti apa ini sebenarnya yang bisa dinilai ini melanggar undang-undang ITE dan lain sebagainya, ini seperti apa ini Bu?
3: Oke, kalau untuk dasar hukumnya itu ada di undang-undang ITE ya, undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008, Jungto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana yang pertama penyebaran berita bohong atau hoax itu yang menimbulkan keonaran atau kerugian, 2 pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronik, 3 ujaran kebencian berbasis sara, 4 ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui pesan atau unggahan, 5 konten asusila yang diunggah atau disebarluaskan, dan 6 perundungan cyber atau cyberbullying ya. WIT ini hasil perubahan 2006 mengentalkan pendekatan restoratif juta untuk delik tertentu, bukan berarti pelanggaran dianggap ringan.
2: Kalau mungkin contoh kasusnya ini seperti apa ini Bu, seandainya ini merupakan informasi yang melanggar undang-undang ITE?
3: Kalau sebelumnya tuh kita pernah, tahun berapa ya, saya lupa juga, itu yang kasus Ratna Sarumpait itu, yang dia katanya dia habis dikeroyok, ternyata dia habis operasi plastik kan.
2: Jadi kan banyak ya kasus-kasus yang memang menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sehingga ternyata ini bisa menjadi berdampak terhadap pelanggaran hukum begitu ya Bu.
3: Iya benar.
2: Iya baik. Kalau secara hukumnya Bu, seperti apa sanksinya nanti ketika kita memang terbukti melanggar undang-undang ITE itu sendiri?
3: Kalau untuk sanksinya itu yang diproses hukum itu bukan hanya pembuat konten pertama kali, tapi juga yang menyebarluaskan, termasuk yang menyebarluaskan ke grup atau komunitas ya. Tapi untuk di KUHP nasional itu udah ada itu pencemaran nama baik kan, itu termasuk sharing di media sosial, itu pencemaran nama baik itu juga termasuk penyebaran berita bohong yang menimbulkan keresahan juga kan untuk bagi perbuatan melalui sarana elektronik.
2: Baik. Dan memang saat ini kan masyarakat sangat mudah ini Bu menerima kemudian menyebarkan informasi melalui media sosial, dan mungkin Ibu Luki bisa juga memberikan penjelasan sedikit apa saja ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sebelum mereka membagikan informasi-informasi yang sebenarnya belum terverifikasi dengan baik dan benar begitu.
3: Oke, baik. Ada langkah-langkah ya. Mm-mm. Langkah-langkah yang pertama itu cek dulu sumbernya. Apakah di media lembaga atau resmi ini sudah jelas atau tidak. Terus cek faktanya, bandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Terus cek tanggal. Informasi ini biasanya sering informasi-informasi lama, tanggal-tanggal yang lama diunggah lagi. Terus cek dampaknya, apakah ada merugikan atau merasakan orang lain. Dan kelima tuh tahan dulu, tahan. Jangan cepet-cepet kita langsung share itu. Kita tahan dulu, kita lihat dulu ini dampaknya apa gitu.
2: Iya, karena ketika kita menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya, ini menimbulkan dampak yang justru kadang tidak baik ya, begitu ya Bu. Seperti benar. Misalnya ada kejadian apa gitu, kadang itu video lama gitu ya di share, kemudian ini menjadi menimbulkan kepanikan tersendiri di tengah masyarakat begitu ya Bu.
3: Iya,
2: ya
3: benar.
2: baik. Dan kalau kita ketika kita ingin menjaga sebagai masyarakat agar tidak mudah, artinya kan kita bermedia sosial ini juga bisa terkena jeratan hukum ya ketika kita melakukan sharing dengan sembarangan seperti yang Ibu Luki sampaikan tadi. Nah, bagaimana sebenarnya etika kita ketika menggunakan media sosial itu agar ini menjadi hal yang memang perlu kita perhatikan dan ini tidak berdampak terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri nih Ibu Luki?
3: Iya. Namanya saring tadi ya. Saring itu ibarat kalau air kotor itu kalau kita mau pakai harus kita saring dulu kan ya. Nah, jadi saring itu sama juga kayak masak buat orang banyak. Kalau bahayanya nggak dicek dulu, busuk apa enggak, yang makannya bisa keracunan. Informasi hoax itu juga bikin keracunan opini publik. Begitu Mbak.
2: Baik. Dan kalau kita lihat dari perspektif kejaksaan sendiri nih Bu, seperti apa batasan antara kebebasan berpendapat? Nah, ini kan ada juga nih kadang masyarakat yang mungkin mereka menyampaikan pendapat mereka begitu ya, dan akhirnya ini disebarluaskan di media sosial kemudian dengan pernyataan atau unggahan yang ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, ini seperti apa ini Bu Luki?
3: Oh, etikanya ya, etika bermedia sosialnya ya. Kita pisahkan dulu opini pribadi dan faktanya dari fakta.
2: Iya.
3: Terus hindari emosi saat mengomentari isu sensitif tersebut. Terus hormati privasi orang lain, tidak semua hal itu yang layak diunggah. Dan gunakan kolom komentar untuk diskusi sehat, bukan malah serangan pribadi.
2: Artinya ketika kita ingin memposting walaupun itu pendapat kita sendiri harus berhati-hati juga ya begitu ya Bu ya.
3: Karena ya dari kita itu semua berjuta orang tuh melihat begini ya pasti mereka nangkepnya itu kan berbeda-beda. Jadi makanya itu juga balik lagi ke diri kita masing-masing ya Bu ya.
2: Iya, artinya karena media sosial ini kan penyebarluasannya mudah sekali ya, apalagi kalau sudah melalui Facebook. Nah, ini baru diklik sekali aja berjuta mata yang melihatnya. Melihat, begitu ya, ya Bu. Ya, baik, baik. Baik, kita masih akan kembali di sesi apa Jaksa Menyapa ini, pendengar, dan nanti kami juga ingin mengundang Anda yang ingin bertanya langsung ya berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini, yakni saring sebelum sharing ya, berkaitan dengan penggunaan media sosial terutama di sore hari ini. Dan nanti Anda bisa menghubungi kami di line telepon kami ya di 0813-8744-0803 atau di 0741-63-482. Tetap bersama kami pendengar di 88,5 MHz. Kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
3: 1

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jaksa Menyapa di kebersamaan kita untuk siang hari ini ya. Kita kembali berbincang dengan Bu Luki berkaitan dengan saring sebelum sharing ya. Ini berkaitan dengan penggunaan media sosial yang sehari-hari kita jalani juga. Dan untuk Anda nanti yang ingin juga bergabung, dipersilakan di 0811-6707-8850. Kita kembali berbincang bersama Bu Luki nih, Bu. Kalau biasanya kan dalam konteks sehari-hari ini, kadang kan kalau kita mendengarkan informasi atau melihat informasi di media sosial ini, kita sering tanpa kita sadari kalau menurut kita menarik, ini kita langsung bagikan, begitu ya Bu Luki. Nah, dalam konteks seperti apa sebenarnya, dalam kondisi seperti apa, apakah kita yang hanya sekedar membagikan ini juga bisa terjerat hukum, dan konteksnya ini seperti apa ini Bu? Kenapa konteks persoalan seperti apa sehingga kita bisa masuk dalam jeratan hukum yang melanggar Undang-Undang ITE barangkali, Bu Luki? Silakan.
3: Oke, baik. Pencemaran nama baik, hoax atau berita bohong yang kita sebarkan, itu kalau untuk dasar hukumnya ada ya Mbak ya. Makanya kalau yang terbaru ini, menurut sehemat pendapatan saya dengar berita di Polda Metro Jaya itu sudah ada kasus buzzer. Buzzer yang sindikat propaganda digital terorganisir yang memproduksi dan menyebarkan konten hoax. Nah, jadi Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani dengan pasal sangkaan itu pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidananya maksimal 8 tahun ya kalau nggak salah. Jadi nggak macam-macam. Kalau memang penyebaran itu memang ada sanksinya juga, itu sanksi hukumnya.
2: Jadinya ketika kita, seandainya nih saya hanya apa ya, membagikan begitu ya, sementara yang menyebarkan awal gitu, info awal ini kan teman saya misalnya, begitu ya Bu, ini artinya saya juga bisa terjerat hukum begitu
3: ya, Bu Luki? Ya, karena setiap orang. Setiap orang itu cakupannya berarti kan termasuk juga pembuat berita hoax itu, walaupun berita itu sudah dihapus pun sekalipun Mbak,
2: jejaknya
3: masih ada, karena kan ada forensik digital tuh, itu bisa dilihat dari mana berita-berita itu tersebar.
2: Jadi walaupun sudah dihapus, para penegak hukum ini dipastikan masih bisa melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus itu ya, Bu Luki ya. Iya. Dan kemudian bagaimana dengan konten yang misalnya dibuat sebagai candaan misalnya nih, atau meme dan atau menjadi komentar di media sosial, apakah alasan dengan hanya bercanda begitu ya? Nah, ini juga bisa menghindarkan seseorang dari jeratan hukum atau seperti apa ini Bu?
3: Nah, kalau untuk meme, meme ya, kan sebenarnya meme itu buat kita lucu-lucuan.
2: Iya.
3: Awalnya lucu-lucuan, tapi akhirnya kalau keseringan kadang kan ada unsur ketersinggungan ya.
2: Iya, ada yang nggak terima ya kalau di ini ya.
3: Yang terima itu bisa dia laporkan atas perbuatan tidak menyenangkan, tapi
2: artinya tidak menutup kemungkinan walaupun itu sekedar bercanda ya, itu tidak bisa dijadikan alasan tidak terjerat hukum kalau orang yang dicandain itu tidak menerima, begitu ya Bu Luki ya. Dan sebenarnya apa nih resiko hukum dari menyebarkan berita bohong, kemudian fitnah dan ujaran kebencian atau informasi yang memang sebenarnya dapat merugikan nama baik orang ini, Bu Luki? Resiko hukumnya, mungkin penegakan hukumnya seperti apa?
3: Resiko hukumnya, resiko hukumnya kalau kayak meme tadi kan itu termasuk perbuatan tertentu yang maksudnya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik kan ada pasalnya itu juga, Mbak. Pasal 27 UU ITE atau pasal 433 KUHAP baru ini. Karena meme itu bukan otomatis pidana kalau bikin orang tersinggung. Tapi kadang yang dilihatkan apakah ada tuduhan yang benar atau sindiran atau kritik biasanya. Nah, baiknya itu balik lagi ke orangnya itu. Kalau dia melaporkan itu sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan, baru bisa.
2: Iya, kalau tadi kan kita berbicara tentang yang meng-share gitu ya. Terus bagaimana dengan orang yang meng-like nih, yang hanya sekedar menyukai? Artinya kan kita juga mungkin dianggap mendukung dengan apa informasi yang disampaikan begitu nih Bu Luki. Apakah yang meng-like ini juga bisa terjerat hukum atau seperti apa? Ini tidak begitu menjadi dasar atau seperti apa ini Bu Luki?
3: Tidak, kalau yang nge-like tuh belum ada ya, belum ada aturan yang nge-like itu juga termasuk terkena hukuman itu,
2: keterlibatan
3: ada,
2: dalam
3: keterlibatannya. Tapi kalau kita nge-like kan biasanya dari like kan nanti bakal muncul
2: iya,
3: muncul dan
2: muncul
3: itu
2: banyak.
3: Sebenarnya juga bakal jadi berita, tersebar yang, lagi iya. beritanya. Walaupun kita nggak nge-share, pas kita nge-like muncul juga itu.
2: Iya, artinya muncul di beranda dengan aktivitas baru ya, begitu ya. Kalau seandainya di like pasti muncul lagi begitu ya.
3: Bener.
2: Iya, baik. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin bertanya ya, bergabung berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan di siang hari ini, yakni saring sebelum sharing ya. Ini kan merupakan sesuatu yang memang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menggunakan media sosial ya di era digital saat ini. Nah, mungkin Anda ingin bertanya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 6707 8850, kembali di 0811 6707 8850, yang ingin bertanya mungkin yang belum paham seperti apa sih membedakan informasi-informasi yang sebenarnya bisa dikatakan hoax atau tidak ya. Anda bisa bergabung di kebersamaan kami pada siang hari ini. Bu Luki, kalau seandainya ini ada masyarakat yang mengetahui mungkin informasi itu dikatakan hoax, apakah ini yang bersangkutan langsung yang diperbolehkan melapor atau ada masyarakat lain yang boleh melapor, dan kemana mereka harus melakukan pelaporan itu, Bu? Silakan.
3: Oke. Kalau di media sosial kan, Mbak ya. Balik lagi pas kita melihat berita tuh pertama kali itu, ini benar atau enggak. Nah, kalau memang berita ini enggak, ternyata ini salah, kita udah compare kan kemana ini, oh ini salah. Nah, di setiap berita yang di-share itu kan pasti ada, biasanya kalau di IG tuh ada 3 titik di paling ujung, itu laporkan. Nah, itu sih secara cepatnya untuk melaporkan agar berita itu di-take down. Kan nanti ada klik, terus
2: ada yang tulisan laporkan.
3: Laporkan, ya? Nah nanti dilaporkan tuh ada tulisan kenapa, ada pilihan kenapa ini mau dilaporkan. Itu pasti ada pilihan. Nah, kalau banyak, beberapa kalau nggak salah ya, ada 5 yang ngelaporkan itu udah langsung di take down sebenarnya beritanya.
2: Oh, jadi itu fungsinya ada tulisan laporkan begitu ya. Nah, ini nih pendengar, pasti saya juga baru tahu sekarang ini apa fungsinya dari ada tulisan laporkan ketika kita klik 3 titik di atas itu ya, Bu Luki ya. Dan ini menjadi salah satu langkah juga yang bisa kita lakukan ketika memang kita melihat bahwa berita itu berita yang menurut kita berita tidak hoax, tidak benar. Seandainya kan ketika Anda berada di, misalnya ada kejadian kebakaran ini nih hari ini, padahal kita berada di lokasi yang sama, tapi ternyata tidak ada kejadian. Nah, ini bisa kita lakukan dengan langkah awal seperti itu ya
3: itu
2: Bu,
3: langkah awal yang paling cepat.
2: Baik. Dan mungkin saat ini masih banyak juga nih masyarakat yang belum memahami bahwa jejak digital ini ternyata sulit dihapus begitu. Kalaupun dihapus masih bisa dimunculkan lagi begitu ya Bu Luki ya. Nah, mungkin seberapa penting sebenarnya masyarakat ini harus mempertimbangkan dampak dari jangka panjang ya, sebelum kita mengunggah sesuatu atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya begitu Bu Luki.
3: Jadi memang jejak sosial itu ya Mbak ya, itu jejak digital itu sudah terekam sejak diunggah Mbak. Nah, jadi secepat apapun mau menghapus unggahan itu, jejak digitalnya udah terekam. Nah, screenshot pun juga screenshot terus kita kirim, itu langsung terekam dan bisa dipulihkan kembali oleh forensik digital. Jadi memang jejak digital itu sebenarnya tidak bisa dihilangkan.
2: Ya. Kalaupun dihapus, ini bisa, dihadirkan lagi begitu ya Bu ya, dengan jejak digital yang ada begitu ya. Iya baik. Tapi Bu Luki, sejauh ini setelah Undang-Undang ITE diterapkan ya, khusus di Kabupaten Muaro Jambi, karena Kejari Muaro Jambi ini kan menangani kasus di wilayah Muaro Jambi begitu ya. Sejauh ini sudah adakah pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE itu sendiri Bu?
3: Untuk sejauh ini kalau di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi belum ada yang UITE itu Mbak.
2: Ya. Tapi kan kita ketahui juga bahwa banyak ya berita-berita yang tersebar begitu, baik di televisi maupun di media sosial, di berita online begitu, berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang terkena apa, melanggar hukum Undang-Undang ITE, karena memang yang itu tadi sebelum mensaring tapi sudah mensharing gitu ya. Nah ini menjadi dampak yang luar biasa sekali, dan akhirnya yang berbuat itu mendapat hukuman begitu ya, dari apa yang telah mereka lakukan. Tapi sejauh ini sebagai langkah mungkin apa ya, mitigasi begitulah, pencegahan ya, yang dilakukan oleh Kejari Muaro Jambi sebagai upaya atau sebagai penegak hukum dalam hal ini di wilayah Muaro Jambi, kegiatan apa mungkin yang sudah dilakukan oleh Kejari Muaro Jambi ini, Kejaksaan Muaro Jambi, berkaitan dengan pencegahan terjadinya kasus-kasus dalam hal pelanggaran Undang-Undang ITE itu sendiri nih Bu Luki?
3: Oke, baik. Kami datang ke RRI juga sebenarnya
2: menjadi salah satu ya,
3: salah iya, satu betul. Untuk pencegahan agar kita itu tetap sebelum mengunggah itu kita pikir-pikir dulu, karena sebelum kita terkena hukuman kan Mbak, kita sosialisasi dulu, jangan sampai kita ini terkena hukuman. Jadi kita kenali hukum jauhi hukuman itu kan ada istilahnya, kenali hukum jauhi hukuman. Makanya dari sini kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap selalu berpikir sebelum posting. Kalau sejauh ini juga belum ada sih
2: kegiatan yang khusus,
3: kegiatan
2: ya
3: yang khusus untuk
2: mensosialisasikan berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini
3: Undang-Undang ITE ini ya.
2: Baik. Tapi kan mungkin ini bisa menjadi salah satu apa ya, dasar mungkin bagi pihak Kejaksaan Muaro Jambi ini, berkaitan dengan penggunaan media sosial ini kan banyak sekali dilakukan oleh anak-anak muda juga. Nah, ini mungkin menjadi satu hal yang juga bisa dilakukan ya di lingkungan sekolah begitu ya. Dan bagaimana peran orang tua dan juga guru ini dapat mengedukasi anak-anak di generasi muda agar bijak menggunakan media sosial, sekaligus mungkin bisa konsekuensi ya, memahami konsekuensi hukumnya. Dan ini mungkin dari Kejari sendiri sudah ada sosialisasi khusus, bukan ke sekolahnya, mungkin ke lingkungan orang tua ataupun kelompok masyarakat, atau seperti apa ini Bu Luki?
3: Ya, program dari Kejaksaan sendiri kan Mbak ya, sebenarnya banyak, termasuk masuk jaksa masuk sekolah. Di sana jaksa masuk sekolah juga sempat disinggung, disampaikan kalau kepada anak-anak itu, kalau kita posting itu, apalagi anak-anak SMA ya, semua-semua tuh pasti diposting. Jadi memang dari Kejarinya sendiri menghimbau agar orang tua, guru itu tuh jadi teman diskusi. Karena kan kalau dulu kita diskusinya sama orang tua, curhatnya sama orang tua. Sekarang kita curhatnya di media sosial. Nah, jadi salah satu hal utama tuh kita dekatin dulu anak-anak kita itu.
2: Baik. Nanti kita masih akan memperbincangkan berkaitan dengan ini juga ya Bu Luki ya, di kesempatan kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan di 0811 6707 8850. Kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor

bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Ya, pendengar, kembali dalam sajian Dialog Jaksa Menyapa di kebersamaan kita untuk sore hari ini ya. 50 menit telah berlalu dari formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita sudah di penghujung acara di sesi closing statement. Kepada Mbak Luki, mungkin ingin disampaikan secara rinci kembali berkaitan dengan topik kita, saring sebelum sharing. Silakan, Mbak Luki.
3: Oke, baik. Kami dari Kejaksaan Negeri Muara Jambi, saya Jaksa Luki, saya cuma menyampaikan di zaman sekarang jempol kita ini bergeraknya lebih cepat daripada pikiran kita. Padahal satu kali sebar bisa berdampak seumur hidup bagi orang lain, bahkan bagi diri kita sendiri. Maka sebelum menyebarkan, luangkan waktu sejenak untuk berpikir, karena kebenaran yang disampaikan terlambat jauh lebih baik daripada kebohongan yang disebar cepat.
2: Baik, cukup?
3: Cukup.
2: Baik. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan di sore hari ini kepada masyarakat berkaitan dengan saring sebelum sharing ya, bisa memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat bahwa sesungguhnya kita ini tidak boleh menyebarkan atau memberikan informasi yang belum terverifikasi, yang belum tentu kebenarannya, karena ini berdampak buruk terhadap diri kita juga dan kepada masyarakat lain. Karena sekarang ini sudah ada undang-undang ITE yang mengatur bahwa kita tidak boleh sembarangan menyebarkan informasi, kemudian mengeser informasi kepada masyarakat luas melalui media sosial. Dan perlu digarisbawahi juga tadi sampaikan Mbak Luki bahwa jejak digital walaupun sudah dihapus masih bisa dimunculkan kembali. Nah, ini artinya bagi kita masyarakat yang sering menggunakan media sosial yang kadang-kadang kita tanpa sengaja mudah mengklik bagikan. Nah, ini harus berhati-hati, harus berpikir dulu sebelum membagikan, dan mungkin kalau kita belum tahu informasi yang jelas, yang benar, alangkah baiknya kita diam saja. Nah, iya, baik. Terima kasih Bu Mbak Luki sudah berkesempatan memberikan informasi edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bijak menggunakan media sosial. Dan akhirnya saya Sri Wahyuni pamit undur diri di sesi Jaksa Menyapa untuk sore hari ini. Sampai jumpa di sesi Jaksa Menyapa berikutnya. Terima kasih Mbak Luki ya, dan pendengar, saya sudah kebersamaan kita. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
5: Pro 1

Jambi sore ini prekari mana-mana Anda berada, saya Dirman hadir untuk Anda di gelaran tepat di hari Kamis 10 September 2026. Untuk Anda dimanapun berada, terima kasih tetap sudah bersama kami di 88,5 MHz. Dan mengawali kebersamaan kita untuk Jambi sore ini pendengar, ada informasi update mengenai pemerintah pastikan bansos nantinya disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bantuan sosial atau bansos nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat. Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan disalurkan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Untuk Anda, kami tetap diharap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi update kami hadirkan untuk Anda.

0: pertanian pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
1: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
0: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya. Tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini. Kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya, salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
1: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
0: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
1: Iya, iya.
0: Itu enggak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
1: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
1: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin?
0: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Astacita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire, dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
2: Beranda Asta Cita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat, ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjangan tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000, ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya, ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah horti sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Yeah. Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dan

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya yeah. Petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menarik

Rekan rekan pendengar berada, untuk Anda yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, Kota Jambi dan sekitarnya alhamdulillah diguyur hujan dengan intensitas cukup deras. Untuk Anda yang menggunakan roda 2, kami harap tetap siaga dengan jas hujannya dan tetap hati-hati. Untuk Anda yang dalam perjalanan pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin juga sedang aktivitas atau mungkin baru pulang kerja, semoga selamat sampai rumah. Dan boleh juga untuk Anda yang memberikan informasi di seputar Anda, mungkin ini hujannya hanya hujan lokal, bisa jadi di tempat Anda belum hujan, boleh memberikan informasinya di line telepon atau WA di 08 11 6707 8850, di WA nomor yang sama juga boleh. Informasi lainnya pendengar, Komdigi dukung putusan MK terkait kuota

Internet. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mendukung putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait kuota internet. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan putusan tersebut harus diikuti seluruh operator seluler. Wamen Nezar menjelaskan Komdigi tentu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan para stakeholder untuk pengawasan. Karena menurutnya implementasi dari putusan MK tersebut tetap harus diawasi. Menkomdigi Muti Hafid sebelumnya mengatakan pihaknya memberi batas waktu hingga 28 September 2026 kepada operator seluler. Pemberian waktu ini agar mereka bisa mematuhi putusan MK terkait kuota internet. Dalam putusan MK ditetapkan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan. Pilihan tersebut menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan tarif penyelenggara penyelenggaraan telekomunikasi harus mencerminkan nilai layanan yang diterima pengguna. Begitu pula perlindungan terhadap kuota internet yang telah dibayar tetapi belum dimanfaatkan. Menurutnya, pengguna jasa telekomunikasi yang masih memiliki sisa kuota harus memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut berupa beberapa pilihan layanan, diantaranya akumulasi atau rollover kuota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit casual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
6: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikut cek fakta mengenai tidur berkali-kali bikin sehat. Tapi faktanya mengenai metode tidur polifasik kini masih populer di kalangan dewasa, muda, produktif. Banyak orang mengklaim metode ini hemat waktu dan bikin tubuh tetap bugar. Ulasan ilmiah dari laman Healthline mengupas tuntas kebenaran di balik tren populer ini. Daniel Yetman menjelaskan riset medisnya secara gamblang dan mudah Anda pahami. Metode Uberman membagi waktu tidur menjadi 6 sesi masing-masing 20 menit. Total waktu tidur dalam sehari hanyalah 2 jam saja secara keseluruhan. Penelitian membuktikan metode tidur ini tidak lebih baik dari tidur biasa. Pola ini justru membawa risiko bahaya kesehatan yang sama besarnya. Kurang tidur kronis memicu risiko diabetes, stroke, hingga penyakit jantung sistemik. Tubuh manusia tidak dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi kurang tidur terus-menerus. Hanya pemilik mutasi gen ADRB1 yang bisa bugar dengan tidur singkat. Tanpa gen tersebut, Anda tetap wajib tidur 7 jam setiap malam. Jangan mudah tergiur tren tidur singkat tanpa sadar dasar medis yang jelas. Sayangi kesehatan organ tubuh Anda dengan menerapkan pola tidur yang wajar.

Pendengar, kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Taufik Ismail bin Suhartono di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Taufik Ismail bin Suhartono di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble Gambang Kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Mendengar informasi lainnya, Presiden Prabowo perintahkan TNI AL cari 5 jurnalis hilang di Selat Sunda. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali segera mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan perintah tersebut disampaikan Presiden sejak rombongan dilaporkan hilang kontak pada Senin malam. TNI AL mengerahkan 11 kapal gabungan untuk mendukung operasi pencarian. Armada tersebut terdiri dari kapal TNI AL, Basarnas, dan kepolisian. Teddy mengajak masyarakat mendoakan keselamatan seluruh rombongan agar segera ditemukan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai Presiden Prabowo perintahkan TNI AL cari 5 jurnalis hilang di Selat Sunda, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Ah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Pendengar, terima kasih masih setia bersama kami. Untuk kalian yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan yang juga setia mendengarkan melalui radio terestrial, terus juga yang di stasiun relay Pro 1 Jambi di Bungo, terus Serolangun, Bangko, dan Tunggal Ilir. Informasi berikut tentang berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Pendengar, dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Taufik Ismail bin Suhartono di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Jambi, dari Pengadilan Agama Jambi, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Taufik Ismail bin Suhartono di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Untuk anda pendengar, kami harap tetap di 88,5 MHz. Beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk anda menjelang nanti kita dengarkan tanda tarhim, pengajian tarhim, dan tanda waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati.

0: Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.
1: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

adalah sebuah toko besar yang menjual berbagai macam barang, termasuk minuman keras. Ketika pemilik toko ditanya, "Mengapa menjual minuman keras, padahal Anda seorang Muslim?" Ia menjawab, "Yang penting, saya tidak meminumnya." Menurut Islam, bila ada barang yang telah diharamkan Allah, maka membuat, menyimpan, menyediakan, dan menjualnya pun tetap diharamkan. Dalam riwayat Abu Daud dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Allah melaknat khamar atau minuman keras dengan peminumnya, penuangnya, penjualnya yang memperjualbelikan, pemerasnya yang menyuruh memerasnya, pembawa dan yang membawakannya."

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan sholat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

Umar bin Khattab pernah ditanya seseorang, manakah yang paling suci dan lebih utama? Apakah seorang yang tidak berbuat dosa karena dirinya tidak menginginkannya? Ataukah seorang yang menginginkan perbuatan dosa tetapi ia tidak hendak melakukannya? Umar menjawab, orang-orang yang mempunyai hasrat terhadap perbuatan maksiat tetapi tak hendak melakukannya, merekalah yang hatinya beroleh ujian dari Allah untuk mencapai takwa, dan bagi mereka disediakan keampunan dan pahala besar. Sungguh, jawaban Umar merupakan jawaban yang cemerlang, bahwa memang orang yang lebih utama ialah orang yang punya hasrat berbuat maksiat, tetapi dirinya tahan uji sehingga ia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang tidak menginginkan perbuatan maksiat karena dirinya belum pernah diuji, maka bisa jadi ketika ia diuji, dia tidak kuat sehingga dia terpaksa berbuat maksiat. Godaan-godaan hidup di dunia hakikatnya buat menguji kita, mana yang tahan uji dan mana yang paling kuat imannya di antara kita.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasiennya kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat. Jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TB atau enggak?

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
2: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang, memulai pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
3: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
4: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
5: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
6: Kenalkan, nami Abdi Ian Supian.
7: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
8: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
11: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga habisan.
7: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca dan uspor Provinsi Jambi untuk hari ini Kamis 10 September 2026 malam hari. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan, udara kabur, serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 92%, arah angin tenggara hingga selatan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 10 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 56 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari 7 titik panas, Muaro Jambi 7 titik panas, Saralangun 14 titik panas, 8 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan 20 titik panas di Kabupaten Tebo. Forecaster on duty, Benedi Fajar dari BMKG Provinsi Jambi, terima kasih. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz pendengar. Nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda kembali hadir Warta Berita Sentral.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan pererat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tarling juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN ya, atau dari IMBAR? Astaga, gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3, kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Sore, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih sakit.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oke, angkanya juga demikian.
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
18: Iya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Ini mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
5: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada korupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor, dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram, dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja, dengan judul Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang, dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi Melon,
11: iya. Kalau yang
1: kuning, RRI Sumenep, dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta, dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi malam ini.

0: Woi, terperangkap apa nih?
1: Ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
4: Kenali budaya.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami. Informasi update lainnya, Pertamina siap terapkan pembatasan BBM bersubsidi untuk warga desil 9 hingga 10. PT Pertamina Patraniaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Demikian disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.P. Damatubun di sela-sela temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah pada hari ini, Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah terkait mekanisme pembatasan BBM subsidi. Untuk informasi, Pertamina siap terapkan pembatasan BBM bersubsidi untuk warga desil 9 hingga 10. Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz. Untuk Jambi malam ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuaca belakangan ini panas menyengat, membuat anak manusia enggan rasanya untuk melangkah keluar. Terik mengernyitkan dahi, menyipitkan mata, sulit untuk memandang jarak jauh. Di tengah siang yang temperaturnya mencapai 35 derajat Celcius, Ruli terlihat baru menurunkan penumpangnya di sebuah restoran. Dia melap keringat yang memang bercucuran sedari tadi mengalir di wajahnya. Sesekali, ia melirik jam tangannya untuk tahu sudah jam berapa saat ini. Tiba-tiba HP-nya berdering.
1: Halo, Dek.
2: Halo, Mas. Kamu di mana?
1: Aku habis antar penumpang nih. Lagi berhenti sebentar. Ya, mana tahu nanti habis ini masuk lagi orderannya. Kenapa, Dek?
2: Aku mau pergi ke acara alumniku, Mas.
1: Oh, iya?
2: Tapi aku nggak ada baju bagus. Bajuku sudah pada lecek semua.
1: Iya. Kamu sudah lama ya nggak ada beli baju baru. Mas minta maaf ya. Nanti kita beli ya setelah aku pulang kerja.
2: Memang kamu ada uang, Mas?
1: Ada, tenang aja.
2: Syukurlah, makasih ya, Mas.
0: Ruli sangat menyayangi istrinya. Ia akan berusaha memenuhi semua permintaan istrinya, walaupun sebenarnya dia tidak punya uang. Di saat Ruli dan Nita mau pergi untuk mencari baju, pintu rumah digedor dengan cara yang kasar. Apa yang terjadi?
3: Ruli! Ruli! Buka pintunya! Nita! Nita! Jangan sembunyi kalian!
4: Bu Tati, malam-malam kesini ada perlu apa ya?
3: Ada perlu apa? Ya saya kesini mau minta uang kontrakan lah. Kalian sudah nunggak 3 bulan.
1: Maaf Bu, kami belum bayar. Sekarang kami ada uang sepertiganya dulu. Apa boleh kami angsur dulu Bu? Karena kemarin juga Nita masuk rumah sakit. Jadi kami perlu uang untuk berobat.
3: Sepertiga dulu? Kalian itu sudah kebanyakan janji sama saya. Memang saya orangnya dermawan yang selalu kasih-kasih kelonggaran sama orang. Bisa miskin saya kalau gini.
4: Maaf ya Bu, kami janji secepatnya akan kami bayar deh.
3: Alah, kalian bisanya cuma janji saja. Nggak pernah ada yang benar. Awas ya, saya kasih waktu 1 minggu untuk melunasinya. Kalau tidak, kalian angkat kaki dari rumah saya.
1: Baik Bu, kami akan segera melunasinya.
0: Ancaman dari pemilik kontrakan membuat Nita menangis. Dia meratapi nasibnya yang sekarang sulit untuk mendapatkan uang yang cukup. Ruli dengan sabar menenangkan istrinya. Walaupun pikirannya sekarang kalut, dari mana ia akan mendapatkan uang untuk membayar tunggakan kontrakannya.
4: Gimana ini, Mas?
1: Ya, sudahlah. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya ya. Pokoknya, kamu sekarang tenang aja. Gak usah mikirin itu.
4: Gimana aku gak mikirin, Mas? Kalau kita gak bayar, kita bakal diusir dari sini. Terus kita mau tinggal di mana? Kita gak ada uang, Mas. Penghasilan, Mas, ya pas-pasan buat makan. Kita kadang suka hutang di warung, kan?
1: Iya, Mas tahu. Maafin Mas ya, Dek. Mas masih belum bisa buat kamu bahagia. Masih belum bisa ngasih apa yang kamu pengen. Ya, Mas ini cuma bisa aja kamu hidup susah.
4: Mas, maaf ya Mas, bukan maksudku seperti itu.
1: Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Mas sadar kok, setelah Mas di PHK dari kantor, ya, perekonomian kita memang tidak stabil lagi. Hasil dari Gojek pun gak seberapa. Tapi tenang, aku janji aku bakal cari kerja tambahan untuk bisa bayar kontrakan dan bikin kamu bahagia.
4: Mas, aku bangga sama kamu. Maaf ya, aku sebagai istri selalu banyak menuntut ini, itu. Aku suka egois, Mas.
1: Enggak deh, enggak. Kamu itu memang pantas kok untuk bahagia. Kan Mas minta kamu harus selalu doain Mas ya, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan ini.
4: Iya, Mas. Amin.
0: Sudah 5 hari sejak peristiwa kontrakan, Ruli selalu pulang tengah malam dan kembali pergi sebelum subuh menjelang. Nita selalu bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan Ruli di luar? Tetapi Ruli selalu menjawab dengan senyum kepada istri yang sangat dicintainya tersebut. Siang ini, Rina sepupu Nita datang untuk berkunjung ke kontrakan Nita.
4: Rina, sudah lama kamu gak main kesini, sibuk ya?
5: Aku kan sedang cari kerja, jadi aku fokus ke sana, bolak-balik masukin lamaran, terus tes, tapi masih belum keterima.
4: Oh gitu, semoga cepat keterima ya.
5: Amin. Kamu lagi ada masalah ya? Kok murung aja?
4: Ini aku lagi kepikiran sama Mas Ruli, Rin. Belakangan ini dia pergi sebelum subuh, terus pulangnya udah tengah malam lagi. Gak pernah deh dia seperti itu.
5: Oh, mungkin kerja kali, Nit.
4: Kerja apa sih selama itu? Aku tanya malah dikasih senyum. Kan aku jadi kepikiran, ngapain sih suamiku di luar sana?
5: Nit, kayaknya aku harus cerita deh. Daripada kamu salah menilai suamimu sendiri.
4: Maksud kamu apa, Rin?
5: Jadi sebenarnya, beberapa hari yang lalu, aku lihat suamimu kerja bangunan di dekat komplek pacar aku. Aku gak nyapa sih, karena aku takut nanti suamimu malu.
4: Apa? Jadi, Mas Ruli pagi-pagi itu jadi kuli bangunan, Nit?
5: Iya, tapi gak sampai di situ aja. Waktu aku antar mama ke bandara subuh kemarin, aku lihat Mas Ruli jualan di pasar pagi, di pinggir jalan raya gitu. Aku pertama gak yakin, tapi aku lihat banget, ternyata iya benar, itu suami kamu.
4: Ya ampun, Mas Ruli.
5: Kalian lagi butuh uang ya?
4: Sebenarnya kami sudah nunggak kontrakan 3 bulan, Rin. Karena uang Mas Ruli sudah habis untuk pengobatanku pasca kurit kemarin. Sudah sering masukin lamaran, tapi belum ada panggilan juga. Jadi, ya kami ditagih uang kontrakan. Kalau kami nggak bayar, ya kami diusir.
5: Ya ampun, kenapa kamu nggak cerita, Nit?
4: Mas Ruli melarang, Rin. Karena menurut Mas Ruli, itu sudah tanggung jawabnya. Dia nggak mau membuat malu aku di depan keluargaku kalau suamiku nggak bisa memenuhi kebutuhan istrinya.
5: Suamimu memang baik banget, Nit. Kamu beruntung mendapatkannya.
4: Iya, aku beruntung banget, Nit. Aku bahagia kok kalau kita kekurangan sekarang. Tapi aku yakin kami akan bisa bangkit dari semua ini.
5: Aku juga yakin, Nit. Semoga doa kalian diijabah segera ya.
0: Nita merasa ada yang aneh di hatinya. Rasa senang, sedih, haru campur jadi satu. Ruli, suami yang menikahinya 2 tahun silam, ternyata benar-benar menepati janjinya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membahagiakannya. Dan Nita memutuskan untuk menunggu suaminya pulang malam ini.
4: Baru pulang, Mas. Kamu iya, pasti deh. Capek banget ya.
1: Kok kamu belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Nanti kamu sakit lagi kalau begadang.
4: Suamiku cari nafkah sampai tengah malam gini. Masa aku enak-enakan tidur, Mas? Yuk makan dulu, aku udah siapin kok.
1: Iya. Yeah.
4: Kamu gak capek, Mas, seperti ini? Hampir seminggu loh.
1: Ya enggak dong, Dek. Aku kan kuat.
4: Tapi aku gak lihat kamu kayak gini, Mas. Belum subuh aja, kamu udah jualan di pasar pagi. Abis jualan, kamu jadi kuli bangunan. Terus abis itu, kamu ngojek loh sampai tengah malam.
1: Kamu tahu, Dek?
4: Maafin aku ya, Mas.
1: Kamu kenapa nangis, Dek? Apa Mas ada salah sama kamu?
4: Enggak kok, Mas. Aku senang. Aku bahagia punya suami seperti kamu. Kamu melakukan apapun demi keluarga. Kamu gak kenal lelah untuk cari nafkah, untuk penuhi kebutuhan kita. Kamu terbaik, Mas.
1: Terima kasih, Dek. Aku kan sudah meminta kamu ke orang tua kamu untuk bisa bahagiain anak gadisnya. Ya, tidak mungkin kan aku sia-siakan amanah itu.
4: Terima kasih ya, Mas. Aku akan selalu berusaha untuk jadi istri yang baik buat kamu dan ibu untuk calon anak kita nanti.
1: Iya, sayang. Amin. Aku akan selalu doain kamu dan kita berjuang bersama ya. Apapun, aku pasti akan lakukan untuk kebahagiaan keluarga. Kamu dan aku serta anak-anak nanti.

Pengorbanan seorang suami dan doa seorang istri adalah kesempurnaan di dalam sebuah keluarga. Cinta dan pengertian yang menjadi tiang kokoh dalam membina rumah.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, nanti masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini tentunya bersama Bang Adi menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi yang komunitas di malam hari ini ada komunitas radio. Kebetulan malam hari ini besok kita akan memperingati HUT Radio Republik Indonesia ke-81. Ya, maka tema tentang komunitas ini layanan penyiaran independen dan juga tidak komersial didirikan dikelola oleh suatu komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi warga setempat. Ya, itu kalau radio komunitas gitu ya.

Ya, tentunya di Jambi banyak juga teman-teman komunitas radio juga gitu ya, yang tentunya ada untuk membuat suatu kelompok atau lembaga untuk menjadi pendengar radio gitu ya.

Ya, sedangkan radio komunitas ini adalah layanan penyiaran independen dan non komersial yang didirikan dari kelola oleh suatu komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan informasi warga setempat. Nah, juga karakteristiknya ini utama bersifat independen, tidak berorientasi mencari keuntungan atau juga komersial. Daya jangkau terbatas, memiliki wilayah siar yang kecil, biasanya berskala lokal seperti desa, kampus atau juga komunitas warga tertentu. Nah, berbasis swadaya, dijalankan oleh sukarelawan dan juga dibiayai secara gotong royong oleh anggota atau juga masyarakat sekitar. Dan memiliki fungsi dan peran juga media informasi, menyampaikan berita lokal, kebudayaan dan juga pengumuman penting antar warga. Pada aspirasi menjadi sarana komunikasi yang setara dan juga tanpa jarak bagi kelompok masyarakat. Sarana edukasi, menyajikan program-program yang mendidik yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pendengarnya.

Ya, sedangkan komunitas radio di Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan hobi atas legalitas penyiaran dan tujuan organisasinya. Secara umum, ini adalah klasifikasi dan juga siapa saja termasuk dalam komunitas radio. Ya, ada komunitas radio amatir dan juga komunikasi antara penduduk berbasis hobi dan juga relawan. Kelompok ini diisi oleh individu yang memiliki hobi berkomunikasi dua arah menggunakan perangkat radio seperti hati atau juga rig, nah serta sering menjadi garda terdepan dalam bantuan komunikasi darurat saat bencana alam. Nah, seperti juga ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia, wadah resmi bagi masyarakat yang memiliki hobi komunikasi radio dan juga teknik elektronika dan juga menggunakan frekuensi amatir internasional dan memiliki sistem call sign khusus. Sedang RAPI ini radio antar penduduk Indonesia, jaringan radio komunitas yang berbasis pada komunikasi antar warga. RAPI aktif bergerak dalam kegiatan sosial, gotong royong dan juga penyampai informasi kebencanaan di daerah-daerah terpencil. Sedang komunitas pencinta radio kuno AM Softweb ini SW, kelompok penghobi yang gemar mengoleksi, modifikasi dan juga mendengarkan siaran radio frekuensi AM dan juga gelombang pendek Softweb dari luar negeri. Nah, lembaga penyiaran komunitas LPK resmi berdasarkan regulasi penyiaran Indonesia, radio komunitas adalah stasiun yang didirikan oleh untuk kelompok tertentu bersifat non-profit serta memiliki jangkauan yang terbatas. Nah, radio komunitas berbasis geografis warga atau desa, radio yang dikelola oleh warga suatu desa atau juga kecamatan untuk membagikan informasi lokal. Ya, tentang pertanian dan juga harga gitu ya, harganya dan kebudayaan setempat. Contohnya wadah nasional adalah JRK, Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta, atau juga JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Radio komunitas kampus, sekolah, stasiun radio yang dikelola oleh mahasiswa atau juga siswa lingkungan akademik sebagai sarana edukasi, informasi kampus dan juga latihan penyiaran. Nah, radio komunitas keagamaan, stasiun radio komunitas yang disiarkan konten khusus dakwah, kajian yang mendidik keagamaan untuk jamaah di sekitar wilayah tersebut. Sedangkan komunitas pendengar radio siaran swasta, publik, itu kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan minat terhadap program atau juga stasiun radio komersial maupun publik tertentu. Fan club stasiun radio ini komunitas yang berisi pendengar setia dari stasiun radio hit seperti pendengar radio-radio RRI, Prambos, Gen FM atau juga Hard Rock FM sering berkumpul atau juga mengadakan acara bersama. Ada juga komunitas pendengar RRI, Radio Republik Indonesia, kelompok masyarakat termasuk juga institusi pendidikan yang aktif mengonsumsi siaran berita, kebudayaan dan juga sandiwara radio dari lembaga penyiaran publik.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ada fan club stasiun radio, adalah komunitas pendengar setia yang dibentuk untuk mendukung dan juga berinteraksi secara aktif dengan stasiun radio favorit mereka. Dan juga peran dan juga kegiatan fans club radio ini mendukung eksistensi, membantu stasiun radio tetap populer di maju lewat ide-ide kreatifnya. Di acara komunitas mengadakan gathering tour bersama atau juga buka puasa bersama dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial ini menggelar rapat kerja bakti sosial atau juga dukungan program siaran. Ada juga aktivitas interaktif mengikuti kuis, lomba, karaoke atau juga kunjungan studio, radio, dan juga radio visit.

Ulang tahun HUT Radio Republik Indonesia. Besok tentunya beraneka ragam kegiatan sudah dilaksanakan juga. Dan juga ada acara-acara menarik juga malam hari ini. Ada juga RRI Fest yang sudah berlangsung malam hari ini. Dan juga banyak para pengunjung juga hadir untuk menikmati kulinernya. Ada juga minuman khasnya, serta ada juga hiburan yang menarik. Buat Anda yang ingin berkunjung, silakan aja untuk hadir bersama di depan studio RRI Jambi. Dan juga seminggu yang lalu juga sudah ada kegiatan-kegiatan lainnya, lomba-lomba dan juga acara-acara hiburan lainnya juga sudah berlangsung. Dan juga ada juga kegiatan bakti sosial gitu ya. Kunjungan ke makam pahlawan dan juga ada pembagian sembako dan lain sebagainya juga.

Ya, apa itu fans radio, pendengar setia gitu ya, yang rutin menyimak acara di frekuensi atau juga aplikasi online. Nah, sedangkan komunitas aktif ini yang sering menelpon, mengirim pesan atau juga hadir secara jumpa fan. Ada juga aplikasi khusus seperti radio yang tentunya ada grupnya dan juga memadai pendengar dari berbagai daerah. Nah, ada kegiatan-kegiatan komunitas ini juga cara off air atau juga temu kangen yang diadakan stasiun radio dan juga membentuk grup atau juga klub penggemar di media sosial. Serta juga berinteraksi langsung saat ada bintang tamu atau juga artis yang hadir di studio.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, tentunya untuk Anda yang mendengar radio dan juga gabung bersama tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, akan Bang Adi buka line teleponnya di 0811-670-78850 bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Baik, berdengar di mana-mana berada, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, filosofi radio adalah perjalanan hidup tentang cara mendengar, bertahan, dan juga menyampaikan pesan dengan tulisan meski berada di tengah keterbatasan atau juga gempuran zaman. Nah, berikut ini nilai filosofis penting yang dapat dipetik dari radio. Belajar menjadi pendengar yang baik. Radio bersifat auditif atau juga mengandalkan pendengaran. Hal ini mengajarkan kita pentingnya mendengarkan orang lain secara utuh sebelum merespon. Tetap bertahan dan juga setia. Radio tidak pernah benar-benar hilang meski terpinggirkan oleh televisi, internet, dan juga gawai modern. Ini melambangkan keteguhan prinsip dan juga kesetiaan dalam menjalankan peran. Ya, memberi tanpa harus dilihat, penyiar bekerja di balik gelombang suara tanpa menampilkan wajah. Filosofi ini mengajarkan ketulusan untuk memberi manfaat dan juga menginspirasi bagi orang tanpa menuntut pengakuan visual. Ya, di teleponnya Bang Adi terima. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, malam. Hai.
0: Halo, malam juga. Apa kabar? Hai juga.
1: Baik. Kabar Bang Adi gimana?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat juga. Gimana kabar Ibu Aisyah? Baik, sehat?
1: Ibu Aisyah ke alhamdulillah sehat-sehat baik.
0: Alhamdulillah gitu ya.
1: Iya.
0: Hujan kah di sana tadi?
1: Belum ada hujan.
0: Belum ada hujan gitu ya. Iya.
1: Belum ada hujan. Semoga lah turun hujan malam.
0: Kalau tadi kota Jambi, Muara Jambi nampaknya turun hujan nih.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Adi tadi hujan-hujanan juga pulangnya, basah-basahan dibuatnya juga.
1: Itulah, kadang-kadang Bang Adi kan.
0: Ya malam jauh dari Mendalu gitu kan, harus pulang, takut hujannya deras.
1: Itulah, kadang-kadang
0: malam itu. Iya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Aisyah, seberapa penting sih radio? Kalau menurut Ibu Aisyah sendiri, seberapa penting sih dengarkan radio gitu?
1: Ya penting lah dengar radio. Kadang-kadang kan dengar berita,
0: ya.
1: Dengar informasi-informasi yang tadinya awak tak tahu informasi, tahu informasi.
0: Iya.
1: Itulah pentingnya radio tuh.
0: Pentingnya radio gitu ya. Oke.
1: Iya.
0: Sehari berapa kali dengar radio? Apa setiap hari gitu?
1: Tiap hari lah.
0: Tiap hari gitu ya. Acara apa yang paling disenangi?
1: Ya terkadang-kadang acara Jambi, radio Jambi, terkadang radio Karolangun juga.
0: Oh gitu, ya. Kalau di Pro 1 nih, acara apa yang disukain?
1: Di Pro 1 dia acara telepon-telepon baik.
0: Telepon-telepon baik, gitu ya. Iya, siap. Oh. Gitu ya. Oke. Harapan kedepannya untuk radio sendiri, ini kebetulan RRI besok berulang tahun ke-81 gitu. Ada yang enggak ucapannya gitu, menyampaikan ucapan.
1: Kapan ulang tahunnya tuh?
0: Besok, 11 September. Iya.
1: Ya besok pagi lah ucapannya. Ini kan belum.
0: Enggak apa-apa, malam hari ini ngucapinnya ya, karena
1: lah.
0: Oh gitu. Ya deh enggak apa-apa.
1: Ya.
0: Bang Adi hanya nawarkan aja, kalau mengucapin sekarang juga enggak apa-apa.
1: Ya kalau ngucapin sekarang kan tak apa-apa, selamat ulang tahun Radio Sejak Jambi. Semoga berjaya selalu.
0: Amin.
1: Dan di udara tetap di udara.
0: Iya deh.
1: Iya.
0: Oke, itu aja.
1: Itu aja.
0: Oke, lagunya.
1: Semoga semakin oke.
0: Siap.
1: Semoga sehat. Kata Aisyah.
0: Oke, Aisyah juga mudah-mudahan sehat selalu, Sa.
1: Amin.
0: Iya. Oke, ada lagunya Aisyah, sudah Bang Adi siapkan. Jangan beritahu Nia ada. Halo.
1: Iya, masa lagunya tuh. Ah, lagu apa bae?
0: Jangan beritahu Nia ada Selamat Tinggal, ada juga Dara, ada Restun Bumi. ada kau bukan terakhir.
1: Jangan tahunian.
0: Hah?
1: Jangan tahunian.
0: Ya. Jangan tahunia gitu ya. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang pertama buat Bang Adi. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Oke.
1: Apa yang umum?
0: Amin. Amin.
1: Iya deh. Buat Bang Didi, buat Bang Agus. Buat Bang Kodir, Bunda Pira.
2: Itu untuk kakak-kakak. Untuk semua aja lah.
0: Untuk semua-semuanya, oke.
2: Banten ya.
0: Oke.
2: Anteng ubur-ubur ikan lele, Om Adi ganteng le.
0: Iya, iya, makasih. Aisyah cantik le, gitu ya. Oke, siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kembali masih bersama Bang Adi, nantikan di teleponnya. Halo, malam. Halo, malam juga Bang Jiji, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah saya Opian, mandi saya juga ya.
0: Alhamdulillah, hujan kah di sana tadi? Sorry?
3: Enggak bang, panas enggak, ya? Terus.
0: Oh di sana tadi?
3: Jadi posisi aku lagi di Semarang nih bang, arah-arah Papandan. Posisi, jadi bagus ya arahnya
0: maksudnya. Masih bagus ya arahnya di sana gitu ya?
3: Iya.
0: Iya, iya.
3: Pakai ini handphone satu lagi kan?
0: Ya.
3: Itu tema malam nih bang?
0: Temanya seberapa penting sih dengar radio gitu? Abang sendiri gimana?
3: Abang macam mana bang?
0: Seberapa penting dengar radio? Penting nggak gitu? Kalau sekarang?
3: Kalau radio ini begini bang, aku baru 2 tahun ini, 2 tahun setengah lah yang monitor radio swasta era ini kan.
0: Iya, iya, iya.
3: Dulu nggak pernah bang. Kalau teman-teman ini banyak main radio kan di Merbungo, enak juga ya kayaknya. Awalnya kesadaran dari radio swasta itu bang ya. Akhirnya jadi ini juga. Tapi kalau RRI kayaknya akhirnya aku suka karena beri-beritanya aja bang ya.
0: Oke.
3: Itu udah bisa bang ya, program 3 itu seperti dulu disayang lagi 24 jam doang.
0: 24 jam nggak? Cuman bisa dengarnya di apa ya? Di streaming ya? Streaming ya?
3: Waduh. Ya bang, apa?
0: Oke.
3: Ini ngucapin aja lah. Selamat di Gerhayu ya. Selamat ulang tahun RRI. Yang ke 81, semoga RRI selalu berjaya.
0: Mudara. Amin.
3: Bersama profesional, bersama program-program ya bang ya.
0: Oke, siap.
3: Lagunya pilih aja bang.
0: Oke, nanti bang Adi pilihkan lagunya gitu ya.
3: Salam juga bang ya.
0: Yo.
3: Selamat malam untuk seluruh fans ada di RRI program Masati Jambi ya. Yang kedua menteri ada Mama Aisyah ya. Dan juga sama Aisyahnya, pancunnya bagus tadi ya. Cekoper salamnya bang, fotokopi salam yang akan masuk nanti bang yang sudah masuk
0: aja
3: bang
0: ya.
3: Salam kompak semuanya. Terima kasih Bang Adi ya.
0: Yo, sama-sama.
3: Ya, saya selalu mengisi di 99,4 MHz RRI Morobongo. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jiji, udah gabung juga dari Morobongo gitu ya. Bang Adi, terima nanti di teleponnya. Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Butet ya.
4: Pen baru.
0: Iya.
4: Apa kabar Bang Adi?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sudah turun hujan sama baik gitu ya.
4: Enggak ada tadi hujan, cuman apa kok?
0: Hah?
4: Kita aja.
0: Di mana?
4: Di Palmerah.
0: Oh, kalau kami di Mendalu sama Kota Jambi nih hujan, tapi di pasar enggak ada dia. Ya. Deras banget di lumayan.
4: Tungkal juga.
0: Tungkal juga ya?
4: Deras sekali.
0: Oh gitu. Iya. Lumayan di jalan itu.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah yang penting sudah turun hujan gitu ya. Iya betul.
4: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Selamat Tinggal, ada juga Darah Kau Bukan Terakhir.
4: Itu Selamat Tinggal sudah ada yang minta belum?
0: Belum, 5 minutes.
4: Selamat Tinggal aja.
0: Selamat Tinggal aja, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
4: Dari Mas Adi.
0: Iya.
4: Apa itu namanya?
0: Belum
4: ada yang masuk Mas Adi, baru
0: udah.
4: Bertiga ya?
0: Iya, baru bertiga emang.
4: Kemana sih si Mama Rizka, Tasyawati, Mbak Nadia, kemana mereka ya?
0: Iya.
4: Pokoknya, selamat malam aja.
0: Oke, siap.
4: Buat semuanya. Mas Adi, nggak ada ceritanya.
0: Cerita apa? Ceritanya ini, seberapa penting sih dengar radio gitu. Kalau...
4: Oh. Ya kalau bagi kakak punya sih ya penting-penting lah.
0: Penting gitu ya?
4: Iya. Karena kan beritanya bagus.
0: Iya.
4: Sudah itu kita menambah wawasan.
0: Mm-hmm.
4: Sudah itu kita ketawa gitu loh.
0: Banyak, punya banyak teman juga gitu kan?
4: Alhamdulillah.
0: Teman, saudara gitu ya kan dengan iya. Pendengarnya juga.
4: Makanya
0: gitu.
4: Dari radio lah kenal kita masa dia.
0: Iya dong.
4: Semua penyiar kenal semua sama Kakak Butet.
0: Kakak Butet, oke. Okay. Siap. Ya.
4: Salam semuanya, buat malam.
0: Mm-hmm.
4: Buat Mas Adi, selalu.
0: Oke. Okay.
4: Selalu gitu ya Mas Adi ya.
0: Iya, sama-sama.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana-mana berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: api di tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Yo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah mati ini tuh motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat air.

0: kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Halo, malam.
1: Selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Andi.
0: Andi Wiranata?
1: Iya.
0: Oh iya, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Adi. Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Nah, nanti ke pacarku udah gabung ada dua WhatsApp tadi.
0: Siapa?
1: Dika, Dika.
0: Belum.
1: Ya. Mm-hmm. Oh, dia sibuk dengan ini pekerjaan.
0: Oh gitu. Iya iya.
1: Lagunya sudah apa Bang?
0: Lagunya sudah Bang disiapkan. Kau bukan terakhir. Ada juga Do It. Ada Selalu Menjagamu. Ada Selamat Jalan. Ada juga Manis dan Sayang. Ada Biar Aku Saja.
1: Ada yang Manis dan Sayang itu Bang.
0: Manis dan Sayang. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Alamnya pertama-tama buat pacarku Nandika yang dari Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor sayang, kalau lagi bobot sama bobot.
0: Iya.
1: Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya bersama
0: Amin.
1: Keluarga. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Cinta, buat Kak Perno Hadeng, Vina, Teti Nadia. Terus Bang Rudi, Bang Ujung, Angirkan, Kadir CS, Bang Ujang, Bang Yuli, Bang Agus Bungo, Bang Gigi, Bang Adi, salam sehat, salam bahagia. Okay. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih, Pak Budi.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga dapat mendengarkan stasiun relay Pro 1 Morobungo 99,4 MHz dan juga Serolangun 95,8 MHz. Ada Bangko di 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, malam hari ini silakan aja kembali di teleponnya di 0811 670 7850.

0: Ya, buat Bang Juli, apa kabar malam hari ini juga ya, gitu ya. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Gimana nih cuacanya? Hujan nggak di sana, gitu ya? Dan juga buatnya Bang Abdullah juga, apa kabarnya malam hari ini? Halo, malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Hendra?
1: Sehat, sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat Bang sana.
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga. Gimana, sudah hujan belum?
1: Gimana Jambi?
0: Jambi hujan tadi. Wah. Sore tadi, belum maghrib hujan.
1: Tadi hujan.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kami ya. Tadi malam lah.
0: Hujannya gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi ini geluduk-geluduk cuma enggak hujan.
0: Oh gitu.
1: Di malam lah, biasa lah. 2 jam banjir jalan, biasa
0: lah. Tadi setengah jam lah hujannya tadi. Halo, En.

0: kadang kalau buat kaset
1: minta putarin kosong, ya.
0: Isi di sana.
1: Oh iya, kopi ya.
0: Ah, dulu ya.
1: Minta kopi.
0: Ini. Ya. Jadi kan seat A, seat B ya kan.
1: Iya, pindahin lah gitu ya. Karena lagunya kalau di apa kan tidak bisa pilihan kalau dulu gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau lagu-lagu ini lagu-lagu bagus saja yang direkam gitu kan. Jadi memang
0: iya,
1: ini, kan?
0: Lagu-lagu aja. Gitu pun dulu pakai kertas-kertas dulu Bang Adi. Datang ke radio
1: oh, iya.
0: Itu mau buat kertas. Masuklah datang sana Pak ya kan. Itu masih kecil-kecil dulu tuh, SMP tuh SMA dulu.
1: Iya.
0: Taruh
1: iya,
0: langsung kami. Makanya hampir tiap hari radio di kalau di sini radio RRI 1 itu ada yang 24 jam streaming
1: ya. Ya.
0: Apa tuh? Ya, ada yang dari Jakarta itu memang 24 jam, cuman kadang dia mau lagu aja sampai pagi kadang.
1: Oh sumbu, gitu. Kadang. Ada yang oh, juga iya. Seperti itu ya.
0: Ada streaming tapi kayak itulah. Iya. Dari jam 12 malam ke atas itu udah kadang kan tidur sampai jam 3, jam 4 kan.
1: Iya. Jadi dengerin aja gitu kan lagu-lagu gitu ya.
0: Iya. Lagu-lagu.
1: Oke. Oke deh kalau
0: lagunya
1: gitu.
0: Lagunya apa nih Bang Di?
1: Lagunya ada Kau Bukan Terakhir, ada juga Do It, ada juga Selalu Menjagamu, ada juga Selamat Jalan, ada selalu. Biar Aku Saja. Yang mana?
0: Selamat Jalan itu Tipek ya?
1: Selamat Jalan, ada Cleo.
0: Oh itu Cleo. Aja yang sebelum Selamat Jalan itu apa tuh?
1: Selalu Menjagamu.
0: Kayaknya. Oh itu aja Bang Di.
1: Oke. Okay.
0: Selalu Menjagamu itu. Aha.
1: Lagunya buat siapa aja nih?
0: Salam. Salam pertama buat Bang Adila sih ya, selalu
1: amin.
0: Pulang ke rumah aman-aman aja di jalan buat kawan-kawan lah orang jahit saya selalu aja lah itu aja sih Bang Adi.
1: Iya deh.
0: Oke Bang Adi, makasih banyak ya Bang Adi.
1: Sama-sama Hendra.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hendra di Medan gitu yang udah gabung juga bersama kita di sini di teleponnya kembali di 0811 670 78850. Iya. Halo, malam. Halo, malam. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Mandi. Alhamdulillah baik sehat. Cuman hujan tadi dah.
2: Belum Mandi.
1: Belum.
2: Panas gerah.
1: Lah berapa lama udah ada hujan?
2: 1 bulan 24 hari.
1: Mas. Wah, 1 bulan 24 hari dihitung terus gitu ya? Iya. Risiko tadi bau hujan.
2: Kapan hujan
1: tadi? Tadi. Awak di Mendalu tadi kan? Tiba di Mendalu tuh angin aku kuat dikit kan? Apa ini? Aduh, kotak keluar lah. Tengok, wah gerimis itu kan? Oh, langsung lah minta balik. Ya. Oh, ngumah minta balik. Balik lah, tiba di jalan tuh udah ada wiso, hujan keras.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, lebat lah. Pokoknya besok pagi itu ya, kalau hujan dua hari, be, rumput-rumput hidup lah kalau itu. Maksudnya.
2: Iya.
1: Awak nengok rumput, rumput tuh kering tuh, nengoknya tuh enak maksudnya ya kan?
2: Jalan menguning tadi
1: ya. Ya, bukannya menguning lagi lah, kering benarnya lah. Iya. Itu dia gampang bae itu tekan pun tu ngokok dikit bae habis sudah. Wah iya ni. Apalah idaknya dah katik lagi keringnya menanya lah. Tambah pula asap kan, tambah asap, tambah kering kayak itu, kena api dikit jadi.
2: Iya, cepatnya
1: tadi. Iya.
2: Alhamdulillah habis dia. Mudah-mudahan kami ini dapat dia hujannya
1: tadi ya. Iya, mudah-mudahan lah ya dah hujan juga ya dah ya.
2: Iya,
1: Iko besok nak ulang tahun RRI. Malam ni banyak kegiatan juga. Ada Jambi apa RRI Fest. Ini ada kegiatan-kegiatan juga, gitu ya.
2: Ya, mudah-mudahan di pos satu jam mudah-mudahan selalu dimudahkan Allah dia semua dapat di semua jadwalan lebih luas lagi nanti ya.
1: Oke, siap.
2: Ya, mudah-mudahan juga minta-minta juga Pro 2 Bapak juga Mandi bisa mendengarnya juga Mandi ya.
1: Oke, siap. Oke, lagunya sudah Bang Adi siapkan. Ada Kau Bukan Terakhir, ada juga Do It, ada Selamat Jalan, ada Biar Aku Saja.
2: Bukan Terakhir ya Mandi?
1: Bukan Terakhir, ada Baim.
2: Banyak
1: terjemahnya. Oke, lagunya buat siapa aja nih?
2: Ya, salah satu Bang Ramelan, baru di Banci Menua Udin, ada Indah, ada yang Perolan dari juga, cintanya juga, atau Bang

0: Abdullah juga, Bang Apenya juga, untuk tadi Bang Bujang juga, Bang Simon, untuk peta mantannya juga, Kang Sule, untuk Bang Julinya juga, Mama Aisyah tadi, dan semua suara Bang Dia.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Bang Adi, semoga sehat selalu suara Bang
1: Dia. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ya, terima kasih tadi.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pendapat lagi nih sebelum Bang Adi putar lagunya, silakan aja. Lagunya Manis dan Sayang Selalu Menjagamu, Kau Bukan Terakhir. Lagu mana yang mau diputar dulu nih, ya, gitu ya. Halo, malam. Halo. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat
1: ya? Alhamdulillah. Aha, sehat.
2: Tadi hujan Jambi ya katanya ya?
1: Iya hujan.
2: Oh, nggak nyampe Mendalo Bang?
1: Nggak nyampe Mendalo ya? Sampai ya?
2: Nyampe, ini cuma kletik-kletik itu jarang-jarang lah, nggak nyampe.
1: Tapi Mendalonya itu dekat ini, apa ya? Mendalo dekat RRI itu, hujan situ. Aku terkepung hujan. Iya, aku terkepung hujan dari di situ.
2: Iya, nggak nyampe kalau hujan nggak nyampe. Kami kan sekarang cuma dekat rumah Bang Adi.
1: Dekat Begonjong tuh?
2: Iya, Mendalo Mas.
1: Oh, Mendalo Mas. Enggak sampai di situ.
2: Enggak nyampe.
1: Oh, berarti enggak ada hujan. Di sini juga dikatanya di pasar enggak hujan gitu.
2: Iya, itulah zaman kelengan ketik-ketik kayak embun gitu aja sebentar aja udah selesai.
1: Oh, gitu ya. Bagi-bagi iya. Mungkin hujannya gitu ya.
2: Mungkin besok lah kirim, Bang.
1: Iya. Oke, besok hari ulang tahun RRI. Mungkin apa harapan kedepannya juga nih, Bang?
2: Ya, mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara ya.
1: Oke, siap.
2: Ulang tahun ke berapa, Bang Adi?
1: Ulang tahun ke 81.
2: 81 ya. Kalau kalau Abah sih dengerin radio itu dari zaman Pak Soekarno ya. Kalau dulu Pak Soekarno pidato tuh kadang orang nyangkul di sawah, di kebun tuh berhenti dulu, Bang Adi. Yo. Dengeri radio
1: bergelora
2: dulu,
1: gitu ya. Kalau dulu kan bergelora namanya gitu ya.
2: Ya betul itu. Jadi orang-orang jalan bertahan berhenti dulu dengerin berita itu.
1: Iya.
2: Iya. Kalau zaman dulu kan ada radio itu merek Cawang gitu ya. Radio merek Cawang itu yang beri dari kampung-kampung dulu. Itu pun masih jarang yang punya dulu. Iya.
1: Oke, ya deh. Lagu mana yang mau diputar duluan nih? Ada Manis dan Sayang, Selalu Menjagamu. Ada juga Aku Bukan Terakhir. Lagu mana yang mau diputar duluan nih?
2: Selalu Menjagamu.
1: Selalu Menjagamu, oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Oke lah, lagunya untuk semuanya aja, monitor di Pro 1 ya.
1: Oke, siap.
2: Salamnya, salam sehat selalu, salam kompak selalu. Oke. Okay. Bang Adi, sehat selalu semua keluarga. Pulangnya hati-hati kalau masih hujan lagi tak gitu,
1: enggak kan? Enggak, nampaknya enggak hujan lagi nampaknya.
2: Oh, tambah iya. Ini di sini terang-terang aja Bang Adi.
1: Terang-terang aja gitu ya.
2: Cerah ya, cerah-cerah ada mendung gigit gitulah.
1: Oke.
2: Okay. Oke Bang Adi, makasih waktunya Bang Adi ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik pendengar di mana pun berada, kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, masih banget dinantikan di teleponnya di malam hari ini. Halo, malam. Halo. Malam juga. Belum tidur, Mama Tia?
1: Belum, Bang.
0: Kenapa?
1: Bentar lagi.
0: Oh, bentar lagi. Kenapa? Hujan nggak di sana?
1: Belum ada nih kayaknya, Bang.
0: Belum ada gitu ya. Kalau di sini tadi udah hujan, senang banget arti gitu kan. Karena hujannya deras juga gitu kan. Kalau sempat 2 hari aja, rumput-rumputnya pada tumbuh deh semuanya gitu.
1: Iya, kayaknya ada mulai tanda sejak hujan sini nggak ada sama sekali.
0: Nggak ada ya, mungkin hujan buatan juga tadi, Min.
1: Oh, mungkin lah sih ya.
0: Iya. Lumayan nih, deras juga gitu kan.
1: Ya lumayan lah, bisa sejuk semua.
0: Iya. Bisa nangis semuanya gitu kan. Iya, besok hari ulang tahun RRI. Mungkin apa sih keinginannya juga gitu bersama radio gitu. Udah berapa lama dengan radio, Mama Tia?
1: Udah lumayan lama sih, Bang.
0: Lama juga gitu ya.
1: Iya. Ya, semoga ke depan yang terbaik aja.
0: Oke.
1: Semoga ya radionya jaya selalu. Semoga
0: Amin.
1: Semakin baik aja. Akur semua yang diakur.
0: Iya deh. Oke. Oke deh kalau gitu. Lagunya sudah Bang Ali siapkan juga. Ada Doit, Biar Aku Saja, ada Kasih, ada juga Kasmaran, Di Antara Bumi, Masih Di Sini Denganmu, ada Detik Tak Bertepi.
1: Yang Kasmaran aja lah, Bang.
0: Yang mana? Kasmaran.
1: Iya.
0: Oke, Kasmaran gitu ya. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, salam buat Abang yang malam. Terpulang hati-hati.
0: Oke.
1: Pokoknya udah masuk tadi malam, Mbak Nikta. Buat Mas Juli juga ya, Mbak malam. Buat Mbak Sinta, Mbak Vero juga. Ya, buat semuanya aja lah, Bang. Ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih.
0: Yo, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Tia ini udah gabung juga bersama kita di sini. Dan kembali Bang Andi nantikan di teleponnya di 0811 670

kalau kita berbicara radio, radio itu memberikan tanpa harus dilihat. Penyiar bekerja di balik gelombang suara tanpa menampilkan wajah. Dan juga filosofi ini mengajarkan ketulusan untuk memberi manfaat dan juga menginspirasi orang lain tanpa menuntut pengakuan visual. Dan juga bisa menghidupkan imajinasi. Tanpa gambar visual, radio memaksa pendengarnya untuk membayangkan cerita. Dan ini menggambarkan bahwa keterbatasan ruang dan juga bentuk justru bisa memicu kreativitas tanpa batas.

Ya, tentunya siapa yang tak asing lagi dengan radio. Rasanya hampir semua orang ini mengetahui benda yang satu ini. Apalagi radio pernah menjadi dominasi sebelum hadirnya alat elektronik lain seperti televisi, ponsel, dan juga komputer. Meski mungkin saat ini namanya sudah tak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi salah satu kegiatan atau bagian dari sejarah yang tak bisa dilupakan. Bahkan radio ini seolah memberikan beberapa filosofi menarik. Ya, tidak pernah menghilang meski terpinggirkan oleh televisi dan komputer. Ya, mungkin menyadari bahwa saat ini hampir semua orang memiliki ponsel dan juga komputer. Bahkan rasanya orang-orang yang masih memiliki radio seolah dapat dihitung dengan jari. Meski demikian, nyatanya radio tak benar-benar hilang. Bahkan di ponsel sekalipun tetap menyediakan radio sebagai salah satu fiturnya. Nah, melalui apa yang terjadi pada radio, maka kamu bisa mengambil satu sisi positif di dalamnya. Hal tersebut adalah bagaimana caranya menyesuaikan perkembangan zaman sehingga tak mudah hilang dan juga terlupakan begitu saja. Dan juga tetap memberikan informasi dan juga untuk pendengarnya. Radio mungkin memiliki ragam yang berbeda. Ada radio tua, bahkan ponsel pintar dan mobil mewah maupun tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Tak peduli apapun jenisnya, radio tetap memiliki fungsi yang sama untuk menyebarkan informasi. Tentunya hal inilah yang bisa dianggap sebagai filosofi tersendiri. Tak peduli perbedaan latar kehidupan yang dimiliki masing-masing orang, namun nilai dan juga manfaatnya akan tetap sama apabila berusaha menjadi orang yang baik dan juga dapat memberikan manfaat dimanapun ia berada. Seperti apa yang dijelaskan tadi, bahwa saat ini radio bisa ditemukan dimanapun. Bahkan radio seakan dapat didengarkan secara praktis tanpa perlu membawa-bawanya, apalagi untuk radio dengan ukuran yang besar. Dari hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa radio memiliki keragaman manfaat yang sama meski dimanapun keberadaannya ataupun seperti apa bentuk radionya, namun tetap mampu memberikan manfaat bagi yang mendengarkannya.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, radio ini menjadi sumber hiburan yang tak kalah menyenangkan. Ya, banyak orang yang mungkin memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Bahkan pengguna mobil pun kerap menyalakannya sebagai cara dalam memberikan hiburan selama mengemudi. Nah, inilah yang kemudian semestinya menjadi pemacu semangat bagi orang-orang tak peduli meski sudah dianggap jadul atau juga ketinggalan. Namun, setiap hal tentu selalu memiliki sisi unggulnya sendiri. Manusia pun demikian, sehingga tak ada alasan untuk merasa minder atau juga malu. Ya, dan juga radio ini menajamkan konsentrasi dengan hal yang sederhana. Jika ponsel dan komputer menawarkan fitur untuk mendengar serta menonton, maka radio berbeda. Tentunya radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja. Hal inilah yang membuat radio cocok jika didengarkan sambil mengemudi. Nah, meski demikian, radio justru bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan juga konsentrasi. Dari hal ini saja, maka dapat diambil hikmah bahwa sesuatu yang tampak sederhana bukan berarti tak memiliki sisi unggulnya. Hal ini membuktikan bahwa manusia tak boleh melihat sebelah mata pada apapun. Dan juga kenyataannya memang radio masih tetap digandrungi meski sudah dapat alat elektronik yang canggih lainnya. Dengan demikian, ada banyak hikmah positif yang bisa dipetik dan juga menjadi pembelajaran hidup kita. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun Rili di 99,4 MHz Muara Bungo, Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jambi malam ini tentu akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan juga buat Anda yang ingin beranjak ke pembaringan, pastikan segala sesuatu dalam keadaan aman dan terkendali, seperti api kompor rumah Anda, aliran listrik, air, dan sebagainya dalam keadaan ya baik-baik saja gitu ya. Dan ya, ketika Anda ingin tertidur, mudah-mudahan mimpi indah selalu menyertaimu. Dan besok kembali tentunya akan mendengarkan, Anda dapat mendengarkan kembali di pukul 5 waktu Indonesia Barat esok hari tentunya. Dan pendengar, tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan, ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, jam yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Jumat 11 September 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.
1: Pro 1

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Ustazah Dr. Randa Haja Suhartini di ujung telepon. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sehat ya Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik Ustazah, ini kita akan memperbincangkan terkait dengan hukum menelantarkan orang tua. Na'udzubillah min syarik ya Ustazah ya.
3: Yeah.
2: Ya, baik. Dan pendengar, nantinya Anda bisa bersama kami di line telepon 0811-6707-8850. Di 0811-6707-8850 Anda bisa berinteraktif nantinya bersama kami untuk dialog Mutiara Pagi dengan narasumber kita, Dr. Randa Haja Suhartini. Ini terkait dengan sesuatu yang na'udzubillah min syarik, semoga tidak sampai kita melakukannya atau kita menjadi orang tua yang ditelantarkan, begitu ya Ustazah ya, na'udzubillah min syarik ya Ustazah. Hukum menelantarkan orang tua. Mungkin di awal kebersamaan Ustazah, ada yang mau disampaikan sebagai penutup pembuka terlebih dahulu, silakan.
3: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan kurnia jualah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sini dalam rangka acara Mutiara Pagi. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mengangkat suatu tema, yaitu hukum menelantarkan orang tua dalam Islam. Yang jelas, kita sama-sama tahu bagaimana hukumnya apabila kita menelantarkan kedua orang tua kita yang kita tidak berikan perhatian maupun berupa keadaan fisiknya ataupun keadaan materinya. Hukum anak menelantarkan orang tua dalam Islam adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa besar. Pandangan hukum Islam, baik hukum menelantarkan orang tua adalah bagian dari durhaka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau durhaka kepada kedua orang tua. Menelantarkan, mengabaikan atau tidak merawat orang tua kita yang mungkin sudah lanjut usia dan membutuhkan pertolongan adalah puncak perbuatan durhaka kita kepada kedua orang tua. Allah juga mengancam kita nanti di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa anak yang durhaka atau diancam tidak akan mencium bau surga dan amalnya tertolak. Maka hadis mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua. Tapi murkanya Allah itu terletak, murkanya kepada kedua orang tua. Para pendengar yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman di dunia atau jarima takzir, saat Islam mewajibkan anak berbakti dan memberi nafkah kepada orang tuanya yang fakir. Jika anak menelantarkan mereka, penguasa akan hakim berhak memberikan sanksi hukuman takzir demi kemaslahatan dan keadilan. Hukum positif Indonesia menurut Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2024, menelantarkan orang tua dalam lingkup rumah tangga, termasuk orang tua, merupakan tindak pidana kekerasan non-fisik yang biasa dikenakan sanksi hukum. Para pendengar yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu besar dosa kita apabila kita melantarkan kedua orang tua kita. Maka kedua orang tua kita, marilah kita sama-sama beri perhatian kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah tiang keberkahan hidup dalam rumah tangga. Jadi untuk keberkahan hidup dalam rumah tangga kita atau hidup kita sehari-hari, maka janganlah kita menelantarkan orang tua kita, karena orang tua itu adalah kunci keberkahan dalam kehidupan kita berumah tangga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Adab dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? 3 kali beliau ulangi, sahabat berkata, baiklah ya Rasulullah. Bersabda Nabi, menyengutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, serta camkanlah, dan saksi palsu dan perkataan bohong. Maka Nabi selalu mengulanginya, dan persaksian palsu sehingga kami berkata, semoga Nabi diam. Jadi dari hadis itu dikatakan, dapat diketahui bahwa dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah ukukul walidin atau durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda bahwa di antara dosa-dosa besar yaitu menyentuhkan Allah, durhaka kepada orang tua atau menelantarkan kedua orang tua, membunuh diri dan sumpah palsu. Kemudian di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya, termasuk melantarkan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan minta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikianlah pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah salah satu hadis yang melarang seorang anak berbuat durhaka atau menelantarkan kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang berbuat durhaka atau menelantarkan orang tuanya berarti tidak masuk surga dengan sebab durhaka kepada kedua orang tuanya. Para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk durhaka itu, pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan atau perbuatan yang buat orang tua sakit atau sedih hatinya, termasuk menelantarkan orang tua. Kemudian berkata ah dan tidak memenuhi panggilan orang tua, itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Membentak atau menghardik orang tua. Kemudian bakhil, tidak mengurusi orang tuanya atau melantarkan orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya, padahal orang tuanya sangat membutuhkannya. Seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Kemudian bermuka masam dan cemberut terhadap orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh atau kolot dan lain sebagainya. Itu termasuk hal yang menelantarkan orang tua atau menyakiti orang tua. Demikianlah para pendengar, sedikit pengantar dari saya. Hal yang saya katakan, janganlah kita kerjakan. Termasuk dosa besar seorang anak apabila memperlakukan orang tuanya atau menelantarkan orang tuanya dengan hal yang tidak baik. Marilah kita mendulukan ketaatan kita kepada Allah, tapi juga kita taat kepada kedua orang tua kita. Uruslah secara baik orang tua kita, karena kedua orang tua kita itu, saya katakan di awal, adalah kunci keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita dalam berumah tangga. Apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, tentu rumah tangga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena dikatakan tadi, ridhollah fi ridhol walidin, wah suhtullah fi suhtil walidin. Demikianlah sedikit pengantar dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kami, nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya. 0811-6707-8850. Assalamualaikum. Iya, baik, silakan mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. 0811-6707-8850. Iya, belum terhubung ya. Silakan saja di line telepon kami pendengar 0811-6707-8850 ya. Bisa bersama ini di Dialog Mutiara Pagi edisi kali ini. Ada penelpon yang masuk ya, tapi kenapa nggak tampil di HP kita ya, belum tersambung ini sepertinya. Ya, silakan di 0811-6707-8850 pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya. Baik, Ustazah, ini sudah ada penelpon yang masuk tapi belum masuk di sistem apa jaringan kita ini. Mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu ya, nanti hubungin lagi begitu. Ya, di line telepon kami pendengar 0811-6707-8850. Topik kita hari ini menarik sekali. Hukum durhaka pada orang tua. Nauzubillah min zalik ya. Hukum menelantarkan orang tua. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Ujang.
2: Pak Ujang. Ya. Iya, silakan dengan Ustazah Suhartini. Ini hukum menelantarkan orang tua.
4: Assalamualaikum, Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hanya kini telah hukum menanyakan orang tuanya ini gini. Lagi orang tua masih hidup. Nah, jadi anak laki-laki atau perempuan. Ini anak itu masih sering ngomong bapaknya, mama lolo.
2: Lolo mak nih gitu ya.
4: Oh, bapak dan mak ini gitu.
2: Iya.
4: Jadi ini sudah menyakitkan hati orang tua atau anak mama atau sudah menang warna air mata.
2: Oh, tapi mamanya nangis?
4: Ya nangis ya gitu.
2: Oh, dibilang mana? Lolo tadi tuh. Dibilang ya, Lolo tadi bapak nangis maknya.
4: Bapak nangis.
2: Masya Allah. Iya.
4: Anak perempuan, anak laki-laki yang wajib. Anak perempuan itu makan haram. Anak laki-laki gak ada haram, kemana gak ada haram. Macam mana Ustazah?
2: Kayak mana haram apa? Anak perempuan?
4: Gitu kan. Anak perempuan kan laki-laki dan nikah kan. Pada izin laki kan haram gitu kan. Nah, kalau anak laki-laki itu kemana pun gak ada haram. Karena hasilnya gitu kan. Kerja anak laki gitu kan.
2: Mata pencarian anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak perempuan tuh haram. Ke orang tua makan.
4: Tidak ada izin suami gitu kan.
2: Oh gitu. Baik. Ya. Ya. Baik, Pak Ujang di jembatan Mas Ustazah, dua pertanyaan ya. Terkait dengan lolonin mak nih, bapak nih, sampai maknya nangis Ustazah, bagaimana hukumnya? Kemudian
3: ya, jadi tadi saya katakan
2: ya,
3: menelantarkan orang tua itu termasuk bagian durhaka kita. Apa itu bentuk bagian durhaka itu kan?
2: Ustazah, kita bisa gabung ya. Ada penelpon kembali, kita gabung. Baik. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa?
5: Dengan Pak Zainal di Kunangan Jaya.
2: Pak Zainal, Kunangan Jaya. Silakan Pak Zainal, ini terkait dengan hukum menelantarkan orang tua, silakan.
5: Iya Bu, saya mau nanya dengan Pak Ustaz.
2: Dengan Ustazah.
5: Saya ini mempunyai anak, agak lumayan juga, ada 6.
2: Oh Masya Allah.
5: 2 perempuan, 1 laki-laki. Tapi anak-anak yang saya perempuan ini tidak ada yang berbakti pada saya.
2: Masya Allah, nauzubillah min zalik.
5: Saya juga tenaga sudah sekian, ada hampir 20 tahun saya hidup sendiri.
2: Hidup sendiri?
5: Iya, padahal anak saya itu banyak.
2: Jadi bapak sekarang dengan siapa tinggalnya?
5: Sendirian.
2: Oh, anak-anak jauh semua?
5: Ya, anak-anak gak mau ngurus saya.
2: Jauh semua atau masih ada di Jambi, Pak?
5: Saya di Jambi sekarang. Saya tuh anak-anak saya tinggal di Palembang.
2: Oh, semua di Palembang?
5: Iya. Baik. Saya pernah ke Palembang itu dicuekin aja, nggak ada.
2: Dicuekin, astagfirullah.
5: Jadi banyak ya, saya kan sedih juga, Bu.
2: Iya.
5: Bagaimana Pak Ibu
2: Ustaza? Iya, masya Allah.
5: Pada anak yang tak begitu.
2: Iya. Berarti Bapak nggak ridho begitu ya, anak-anak bersikap begitu ya?
5: Iya, Bu.
2: Kita
5: ngerti membesarkan dia.
2: Baik, masya
5: Allah. Kalau dia...
2: Istri sudah meninggal ya, Pak?
5: Istriku sudah meninggal tahun 2003 kemarin.
2: Baik.
5: Tinggal anak-anak itu ya dikatakan.
2: Padahal ada 6 orang ya, Pak, ya?
5: Iya,
2: satu laki-laki, 5 perempuan. Nggak ada yang peduli sama Bapak. Masya Allah, astagfirullah.
5: Saya datang sana, dikuitin aja.
2: Baik, Bapak, baik. Ya.
5: Saya ngomong tanya pada Ustazah, gimana
2: hukum? Gimana? Iya.
5: Ya itu aja ya Ustazah. Iya,
2: makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah min zalik. Ustazah, 6 anak Pak Zainal ini, tapi satu pun gak ada yang peduli sama beliau. Na'udzubillah min zalik ya Ustazah. Silakan. Dua penanya
6: ya, jadi,
2: kita.
6: Jadi Bapak Zainal ya, bahwasanya seorang anak itu saya katakan memang jangankan tidak mempedulikan kedua orang tua. Yeah. Itu kan menelantarkan orang tua, ya jelas hukumnya saya katakan tadi adalah dosa besar. Ya. Yang namanya dosa besar, ya apa, dosanya adalah dosa besar, hukumnya jelas haram gitu kan.
2: Yeah.
6: Jadi orang tua itu, yang namanya orang tua, dari kecil dibesarkan, ya diberi penghidupan, diberi pendidikan dan sebagainya, kita tidak boleh durhaka dengan orang tua. Termasuk menelantarkan orang tua. Mungkin ya, orang tua dianggap anak punya dosa masa lalu, ya mungkin ya, ini mungkin, atau kesalahan yang fatal yang dianggap anak itu salah gitu. Kita tidak boleh juga melantarkan orang tua. Jadi kadang seorang anak itu malu mengakui orang tuanya, karena sebagian orang tua merasa malu dengan keberadaan orang tuanya, sebagian anak itu kan mungkin sudah berbeda status sosialnya, tempat tinggalnya, jadi dia menelantarkan orang tuanya. Jadi ini hukum tetapnya haram. Jadi mohonlah berdoalah kepada Bapak, Bapak berdoa untuk anaknya, semoga anaknya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada anak bahwa berkah hidupnya itu tergantung bagaimana dia memperlakukan kedua orang tuanya. Jelas haram ya. Berkata langsung pertanyaan dari Pak Ujang tadi ya. Pak Ujang tadi mengatakan orang tuanya, anaknya mengatakan bodoh gitu kan.
2: Lolonian mak gitu.
6: Jangankan berkata hal seperti itu, berkata saja ya dengan panggilan orang tua, mak ini gitu kan. Itu pun sudah bagian dari durhaka kita kepada orang tua gitu. Jangankan mencaci maki, kan mencaci maki itu bodoh, tolol dan sebagainya, kan bermuka masam, cemberut. Saya katakan tadi merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot gitu kan. Ketinggalan zaman, kolot dan sebagainya, yang namanya orang tua jelaslah tidak sebenarnya kita kan. Itu tetap bagian dari durhaka ya anak kepada kedua orang tua. Maka menyakiti hati orang tua ya, masukkan kemungkaran dalam rumah itu termasuk kita mendurhakai kedua orang tua itu sama dengan kita memasukkan kemungkaran dalam rumah tangga kita sendiri gitu. Begitu. Dan ridhonya Allah itu terletak ridho kepada orang tua. Saya katakan tadi, ridho Allah fi ridho walidain wasutullah sutil walidain. Ridho Allah terletak ridho kepada orang tua, tapi murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua.
2: Baik, Ustazah, dari Pak Ujang tadi juga bertanya bagaimana pendapatan dari, kalau anak laki-laki katanya tetap halal begitu, kalau kita tinggal di rumahnya mungkin ya, kemudian makan, minum apa segala macam. Kalau anak perempuan haram, kata Pak Ujang tadi, kalau tidak ada izin dari suaminya.
6: Iya, enggak haram. Jadi apapun yang kita lakukan memang harus ada izin suami. Tapi tidak haram anak perempuan itu menafkahi kedua orang tuanya. Cuman kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya itu adalah anak laki-laki. Ya, jadi kalau anak perempuan sebagai sedekah ya. Tapi dia berdosa juga apabila anak laki-laki tidak ada, anak perempuan melantarkan kedua orang tuanya gitu. Jadi pahalanya lebih besar, ya besar kalau kita mengurus orang tua kita itu dengan baik. Tidak haram dia makan kepada orang tuanya, justru itu sebagai amal ibadahnya, sedekahnya kepada kedua orang tuanya. Ya apalagi dia ada anak laki-laki, wajiblah dia mengurus orang tuanya. Tapi kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki lebih wajib lebih untuk menangkai kedua orang tuanya. Tidak ada kata haram situ.
2: Jadi kalau selama ini kan kalau kita di tanah air ini usai serinya kan menunggu bakti dari anak perempuan begitu, tapi sebenarnya itu lebih besar baktinya anak laki-laki ya kepada orang tua ya Ustazah ya.
6: Iya, lebih wajib anak laki-laki untuk menafkahi kedua orang tuanya itu. Tapi sekarang kita nih kadang di Jambi yang punya banyak anak perempuan,
2: yang perempuan orang
6: tuanya, bukan sekadar ngurus fisiknya aja, memandikan, menyuapi makan dan sebagainya, tapi sampai materi menafkahi
2: betul,
6: orang tuanya juga anak perempuan gitu. Seharusnya tanggung jawab itu lebih diutamakan
2: anak laki-laki.
6: Kepada anak laki-laki gitu. Anak laki-laki misalnya, dia kan ya anak perempuan ini sudah capek ngurus orang tuanya. Apalagi ibunya misalnya atau ayahnya tinggal dengan anak perempuan. Ya kan dia ngurusi, nyuci baju, ngurus makannya, masak dan sebagainya. Seharusnya materinya, ya biayanya dipikirkan oleh anak laki-laki gitu. Biasanya anak laki-laki kan gak mau ngurus orang tuanya.
2: Iya, kebanyakan gitu saja, iya kan.
6: Ada yang mau, tapi ada yang mau, tapi lebih banyak tidaknya. Lebih telaten anak perempuan. Jadi anak laki-laki memikirkan biayanya gitu.
2: Harusnya ya Ustazah ya, tapi kebanyakan begitu. Iya, pendengar masih di 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami untuk dialog kita pagi ini terkait dengan hukum durhaka pada orang tua. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
2: Adi, silakan dengan Ustazah Suhartini.
7: Assalamualaikum Ustazah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Adi.
7: Saya tanyakan begini. Kita sebagai muslim, serta muslimah, kita enggak boleh melawan orang tua,
2: Ya.
7: Terus pendapat pikiran antara anak dan orang tua itu ya rata-rata kadang-kadang tinggi orang tua, terkadang tertinggi anak. Yang saya tanyakan begini. Anak tersebut pengen punya suatu tujuan, yakni ke pasar gitu aja. Mungkin ke pasar itu mau apa, tidak dibilang keadaan orang tua. Terus orang tua ini melarang, anak kau jangan ke pasar hari ini. Terus akhirnya ya bagi anak itu oleh karena punya tujuan itu bagus, akhirnya
2: pergi aja.
7: Ya pergi tapi
2: tanpa izin
7: secara lembut ngomongnya dengan orang tua tuh. Nah, terus pendapat orang tua tuh kalau ini dibilangin apa
2: ngelawan
7: dekil betul. Ya tidak, sebenarnya saya tuh mau ke pasar tuh mau beli tongkok atau mau beli bahan itu termasuk melawan orang tua apa tidak?
2: Baik. Makasih Adi.
7: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Masuk durhaka nggak usah aja mau pergi ke pasar, tapi orang tua sebenarnya nggak izin begitu, tetap aja pergi gitu. Ustazah, ada penelpon kembali, kita gabung aja. Baik, assalamualaikum.
8: Salam.
2: Pak T, silakan dengan Ustazah. Ini durhaka pada orang tua.
8: Senang sekali dengar ini.
2: Iya, ngeri pulo.
8: Ustazah Nurhayati ya?
2: Bukan, Suhartini.
8: Oh, Suhartini ya, yang satunya lagi ya. Ada orang tinggal.
2: Iya, silakan.
8: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, begini yang kami tanyakan itu apa termasuk durhaka kami ini kan? Tinggal orang tua. Yang orang tua laki-laki sudah duluan tinggal, tinggal emak aja ya. Jadi dia tidak mau ke tempat anaknya, dia tidak tetap di rumah.
2: Nak di rumah dia.
8: Orang tua itu rumah orang tua.
2: Iya.
8: Jadi kami ini mau ajak ke tempat, kami tidak mau dia. Dia sendirian lah di rumah itu. Tapi dikelilingnya semua adik-adik yang perempuan. Sudah kami ini jauh. Bagaimana itu kami sudah kami ajak, dia tidak mau.
2: Baik.
8: Kami dia kata kami adilnya.
2: Jadi di rumah bapak atau ibu itu sendirian.
8: Halo.
2: Orang tua kita sendirian di rumah.
8: sendirian, cuma di tengah adik-adik yang perempuan, yeah, yeah, kelilingnya ada. Baik. Semua. Tadi yeah, yang jauh.
2: Iya.
8: Nah, mau penjarahnya saya lagi.
2: Makasih Pak Teh.
8: Terima kasih,
2: Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teh Yusuf di Maratem Besi. Tadi Adi di Pulau Kijang. Ustaza masih ada penelpon. Kita gabung saja ya, Ustaza ya. Baik, Assalamualaikum, Ijal.
9: Waalaikumsalam.
2: Iya, silakan Ijal dengan Ustaza. Ini terkait dengan hukum durhaka pada orang tua.
9: Oh iya, Assalamualaikum, Bu Ustaza.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, yang ingin saya tanyakan gini, saya ini kan dibesarkan oleh kakak saya, mm-hmm, karena orang tua sudah meninggal, nah, dari kecil saya dibesarkan oleh kakak saya.
2: Yeah.
9: Nah, jadi saya ini apakah salah saya misalnya, mm-hmm, sekarang ini kan kebetulan kakak juga sakit, mm-hmm, saya udah nggak usaha lagi kan, mm-hmm, setiap bulan saya sisihkan sedikit untuk kakak saya.
2: Alhamdulillah.
9: Tapi mm-hmm, saya apa tanpa sepengetahuan misalnya istri, karena saya takut menjaga perasaannya, yeah, gitu, yeah, kan, yeah, yeah. Mm-hmm. Tapi selain kebutuhan istri dan anak saya, mm-hmm, insya Allah sudah saya cukupi,
2: yeah.
9: Cuman ya itulah Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah, terima yeah, kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membantu apa orang tua angkat atau kakaknya tadi ya Ustazah ya.
6: Ya.
2: Tanpa tahu istrinya. Tiga penanya, Ustazah, ya, silakan.
6: Jadi bapak yang terakhir tadi bahwa membantu kakak, apalagi bapak merasa kakak itu adalah
2: orang
6: penyelamat
2: tua
6: hidup kita, mm-hmm, ya kan? Yeah. Istilahnya penyelamat hidup kita setelah orang tua meninggal, ya tidak yeah, berdosa meskipun
2: tanpa
6: istri
2: tahu
6: tidak
2: istri
6: mengetahui.
2: Mm-hmm. Ya, tapi lebih baik dikasih tahu begitu ya, Ustazah, ya? Ya,
6: lebih baik memang dikasih tahu. Ya, lebih baik dikasih tahu yeah, karena ini salah satu untuk mencapai tujuan.

0: pertanyaan yang tadi sebelumnya.
1: Adi, Adi di Pulau Kijang. Pak Adi. Ini pamit ke pasar tapi nggak dikasih izin. Gimana tuh, Ustazah?
0: Ya, selaku anak memang kita harus minta izin kepada orang tua, gitu kan? Karena kalau tidak dikasih izin, bisa saja kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti di jalan, entah kecelakaan dan sebagainya, gitu kan? Apalagi kita serumah dengan orang tua, ya. Apapun kita lakukan, kita harus minta izin dengan kedua orang tua. Ya, termasuk sebagian durhaka, ya. Tidak nurut orang tua, ya termasuk mereka juga sih. Tidak nurut orang tua. Baik. Kita itu harus patuh kepada orang tua, gitu kan. Apalagi kita serumah. Gitu.
1: Iya, iya.
0: Kemudian
1: Pak T. Yusuf.
0: Pak T. Yusuf
1: sebagai laki, anak laki-laki, iya. Anak laki-laki sudah minta orang tuanya tinggal di rumah tapi nggak mau.
0: Ya memang orang tua seperti itu.
1: Iya. Ya. Senang di rumahnya ini sendiri anak, ya usaha saya.
0: Yang rumahnya sendiri, orang tua saya juga seperti itu.
1: Iya betul.
0: Yang penting gini Pak. Kalau dia merasa senang di rumah orang tua dia sendiri, silakan. Tapi kita urusin, jangan ditelantarkan gitu. Nah, kita urusin.
1: Seminggu sekali dibesuk gitu ya, Ustazah ya?
0: Ya, dibesuk. Atau kalau dia tidak mampu lagi, kita carikan orang. Carikan orang itu tidak durhaka, tapi itu tidak kita terlantarkan namanya. Kita carikan orang untuk menemaninya atau mengurusnya gitu. Kita patunganlah untuk membayar honor orang itu ya, gaji orang itu. Kita patunganlah anak beranak, apalagi misalnya tadi bersaudara banyak kata Bapak kan.
1: Tapi apa saudara-saudaranya perempuan-perempuan itu ada di sekitar orang tua itu, Ustazah.
0: Apalagi di sekitar situ. Ya Bapak yang laki-laki yang lebih untuk menafkahi orang tua. Terus suruh minta
1: salah
0: tolong
1: satu adik ya.
0: Ya untuk adik, dek, orang tua urus baik-baik ya,
1: makannya benar ya Ustazah, mandinya ya.
0: Mandinya kalau dia tidak mampu lagi untuk mandi kan, kalau dia masih mampu untuk mengurus dirinya sendiri ya silakan. Tapi kalau dia tidak mampu kita bantulah itu perempuan. Tapi kalau laki-laki ya biarlah biaya nanti entah beras entah uang lauk pauknya dari abang. Nah itu lebih baik. Ya urusi dia. Tapi jangan terlantarkan. Kalau dia lebih senang di rumahnya silakan. Bagaimana dia tidak berdosa kita ya. Tidak mengurusinya secara langsung, tapi kita carikan orang untuk mengurusinya. Nah itu.
1: Baik. Iya. Ustazah di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Baiklah pada peringatan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya telah katakan di awal bahwa kita memang haram untuk melantarkan kedua orang tua, hukumnya haram. Jadi marilah sama-sama kita yang masih punya orang tua untuk terus perhatian kepada kedua orang tua, karena berkah hidup dan kehidupan kita itu tergantung kepada doanya kedua orang tua. Apabila kita berbuat baik sekalipun, beribadah sekalipun, tidak tinggal ibadah kita. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan semua ibadah, puasa, sholat dan sebagainya, tapi kita durhaka kepada kedua orang tua, tertutuplah semua amal ibadah kita itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga membuat kita menjadi menyadari begitu Ustazah ya, bahwa ada kewajiban kita kepada orang tua. Jika kita baik kepada orang tua, insya Allah nanti anak-anak kita juga baik kepada kita ya Ustazah. Begitu ya Ustazah, insya Allah ya.
0: Pasti.
1: Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah sudah bersama dalam dialog Mutiara Pagi. Terima kasih juga Anda yang sudah bersama kami ya di kebersamaan edisi kali ini. Ada Pak Ujang, ada Adi, ada Pak Zainal, juga ada Pak T. Yusuf, dan ada Ijal juga. Terima kasih sudah bergabung, dan akhirnya terima kasih, dan Ustazah terima kasih sekali lagi sudah bersama kami untuk Dialog Mutiara Pagi. Saya Suci Rayu, dan rekan teknik Julio Valianza, dan Ustazah Dr. Anda Hajah Suhartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Jumat 11 September 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Dua pekan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ SMK Negeri 6 Jambi akui pembelajaran praktik menjadi tantangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama hampir 2 pekan akibat kabut asap menjadi tantangan tersendiri bagi SMK Negeri 6 Kota Jambi. Pasalnya pendidikan di sekolah kejuruan sangat bergantung pada kegiatan praktik. Kepala SMK Negeri 6 Kota Jambi, Endra Gunawan, mengatakan pola pembelajaran di SMK memiliki porsi praktik yang cukup besar sehingga peralihan dari pembelajaran tatap muka ke sistem daring harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Untuk menjaga materi pembelajaran tetap berjalan, guru diminta mengubah metode penyampaian materi, salah satunya dengan memanfaatkan video tutorial yang dapat diakses siswa dari rumah. Pada pembelajaran kuliner misalnya, guru dapat memberikan video mengenai cara membuat makanan atau kue. Siswa kemudian dapat melakukan praktik sederhana di rumah. Namun untuk praktik yang membutuhkan peralatan lebih lengkap dan berukuran besar, pelaksanaannya akan kembali diatur di sekolah setelah kondisi memungkinkan.
2: Pola pembelajarannya 60-40-70-30, artinya pembelajaran banyak dilakukan dengan praktik. Nah, dikarenakan kita terbentur dengan masalah asap ini, jadi pola pembelajaran kita harus menyesuaikan, Mbak, tapi tidak mengurangi konten dari pembelajaran itu sendiri. Contoh, maksud saya begini, kalau pembelajaran menghendaki praktik, maka kita guru mempersiapkan materi yang berkaitan atau yang bisa diakses dengan video pembelajaran.
1: Pembelajaran jarak jauh PJJ bukan berarti menghilangkan proses pembelajaran. Metode pembelajaran hanya dipindahkan dari tatap muka menjadi daring. Dengan kembali diterapkannya tatap muka terbatas mulai kemarin, sekolah akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengejar materi praktek yang sempat tertunda, terutama pada sejumlah jurusan. Kepala SMK Negeri 6, Endra Gunawan, menyebut jurusan seperti perhotelan, kuliner, dan DKP menjadi bidang yang membutuhkan penyesuaian pembelajaran praktik dan berharap perubahan pola pembelajaran selama masa kabut asap tidak mengganggu pencapaian target pembelajaran tahun ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh kini membuka layanan bank sampah di 2 lokasi. Masyarakat bisa datang ke bank sampah yang berada di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh atau di kantor Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Warga bisa membawa berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, besi, kardus, buku, dan berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Petugas Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Dolizar, mengatakan layanan bank sampah tersebut sudah berjalan hampir 3 bulan. Menurutnya, program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah di Kota Sungai Penuh, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dolizar menjelaskan harga sampah yang diterima bank sampah mengikuti harga pasar. Untuk kardus, harganya sekitar Rp1.000 per kilogram. Buku dihargai Rp700 per kilogram. Botol plastik mencapai Rp1.400 per kilogram. Jenis sampah lainnya juga dapat dijual sesuai dengan ketentuan dan harga yang berlaku.
3: Untuk mencegah, untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Sungai Penuh.
4: Sejauh ini selain di sini, ada lagi lokasi bank sampah lain yang dibuka oleh LH Kota Sungai Penuh?
3: Ada, itu berada di belakang kantor.
1: Dinas Lingkungan Hidup berharap keberadaan bank sampah dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Selain menjaga kebersihan kota, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Universitas Jambi mendorong peningkatan capaian keterbukaan informasi publik pada tahun mendatang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pemahaman dan kapasitas pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Jambi, UNJA, melalui workshop keterbukaan informasi publik. Kegiatan mengusung tema penguatan implementasi keterbukaan informasi publik di UNJA menuju tata kelola informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Rektor UNJA Profesor Helmi menyampaikan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu bagian dari penilaian kinerja lembaga secara umum. Menurutnya, pengelolaan informasi harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, namun tetap memperhatikan batasan terhadap informasi yang bersifat rahasia maupun privat. Pendampingan kepada unit kerja dinilai penting agar setiap pihak memahami informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan informasi yang tidak dapat dibuka secara utuh.
5: Nah, keterbukaan informasi publik itu memang salah satu dari apa ya namanya penilaian kinerja secara umum, maksudnya general terkait dengan kinerja dari sebuah lembaga. Jadi keterbukaan publik namun harus namanya transparan, kemudian profesional dan akuntabel. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi Bapak Ibu, ada batasan informasi yang bisa kita buka. Ada yang tidak bisa dibuka sama sekali, namanya rahasia.
1: UNJA menargetkan peningkatan predikat keterbukaan informasi publik dari capaian sebelumnya. Seluruh unit kerja didorong untuk berpartisipasi dalam pendampingan dan memperkuat pengelolaan informasi sehingga ke depan Universitas Jambi atau UNJA dapat mencapai predikat informatif. RRI Fest 2026 menghadirkan sekitar 100 tenan UMKM dengan beragam kuliner dan hiburan bagi masyarakat Kota Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: RRI Fest 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Jambi kembali menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan peluang pemutaran ekonomi. Tahun ini, sekitar 100 tenan UMKM dihadirkan dalam rangkaian Bazar RRI Fest di Kota Jambi yang berlangsung selama 4 hari, mulai 10 hingga 13 September 2026. Founder Jambi Naik Kulineri, Diman Wijaya, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam RRI Fest 2026 merupakan tahun kedua setelah sebelumnya turut berpartisipasi pada RRI Fest 2025. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap Bazar RRI cukup tinggi, bahkan banyak masyarakat yang menantikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menghadirkan kuliner, RRI Fest 2026 juga akan dimeriahkan berbagai penampilan seni dan budaya, diantaranya tarian, barongsai, kuda lumping, serta penampilan komunitas yang dirangkul oleh Jambi Naik Kulineri.
7: Tema kali ini kan tetap kita ambil kolaborasi, Kak. Yeah. Nah, untuk jajanan yang kita tonjolkan itu tetap jajanan-jajanan viral, jajanan Nusantara. Nah, kalau untuk acara RRI Fest ini banyak dinanti-nantikan orang juga, Kak. Nah, kalau untuk jajanan-jajanan yang kita bawa, ini bakal ada jajanan-jajanan viral yang masih booming-booming sekarang ini, Kak. Nah, kembali kebetulan datang. Kita bawa talent-talent juga, Kak. Kebetulan kita ada tarian, ada juga tim-tim dari JNC ini merangkul komunitas-komunitas, ada barongsai, ada juga kuda lumping, dan masih banyak lainnya.
6: Diman menilai RRI Fest menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Terlebih, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan RRI yang mendapatkan antusias tinggi dari para pengunjung. Ia berharap kehadiran sekitar 100 tenan UMKM dalam RRI Fest 2026 dapat semakin menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan ruang promosi bagi para pelaku usaha lokal. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: RRI Sungai Penuh bersama Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI dan Satlantas Polres Kerinci membagi-bagikan 10.000 masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan menyikapi kondisi kabut asap yang cukup pekat di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kegiatan dipusatkan di sejumlah titik keramaian Kota Sungai Penuh, di antaranya di depan Gedung Nasional, kawasan Tugu Adipura, dan Lampu Merah depan PLN. Ketua SMSI Saprial mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Menurut Saprial, paparan asap dapat mengganggu kesehatan dan memicu masalah pernafasan, sehingga masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pembagian masker juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 atau Hari Radio.
8: Jadi kami hari ini dari Serikat Media Siber Indonesia bersama dengan Polres Kerinci, dalam hal ini Lantas Polres Kerinci, juga bersama dengan RRI dalam rangka RRI yang ulang tahun ke-81. Kami melaksanakan pembagian masker gratis, 10.000 masker gratis yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Mengingat kondisi cuaca dalam satu pekan terakhir ini sudah sangat pekat.
1: Selain membagi-bagikan masker, kegiatan bersama Satlantas Polres Kerinci dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat agar tertib dan taat terhadap aturan lalu lintas. KBO Lantas Polres Kerinci Effendi mengatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat, terutama di tengah kondisi asap yang cukup pekat.
8: Kita dari Satlantas Polres Kerinci bersama dari tim SMSI melaksanakan pembagian masker di Kota Sungai Penuh, mengingat cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh makin lama makin tebal asapnya. Kita mengimbau untuk pada masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci untuk tetap menggunakan masker untuk antisipasi terjadinya penyakit yang membahayakan bagi masyarakat.
1: Effendi menambahkan edukasi keselamatan berlalu lintas tetap penting dilakukan agar masyarakat lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. RRI Sungai Penuh, SMSI, dan Satlantas Polres Kerinci berharap pembagian masker dapat membantu melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan di jalan. Dalam rangkaian Hari Radio ke-81, Dharma Wanita Persatuan DWP RRI Jambi kemarin berkunjung ke Museum Sriwijaya Dharma Kirti di Muara Jambi. Kunjungan ini menjadi momen untuk mengenal sejarah dan peninggalan masa lalu yang dikemas secara modern. Ketua DWP RRI Jambi Susi Sulistiawati Mudrika mengatakan, kunjungan ke Museum Sriwijaya Dharma Kirti dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Candi Muara Jambi. Menurutnya, Museum Sriwijaya Dharma Kirti memberikan pengalaman berbeda karena informasi sejarah disajikan dengan konsep yang modern dan digital. Kondisi tersebut dinilai dapat menarik minat generasi muda untuk mengenal museum dan sejarah.
9: Jadi kami kesini untuk pengetahuan kita juga ya mengenai istilahnya masa lalu gitu ya. Ternyata di Museum Sriwijaya Dharma Kirti ini memang dikemas dalam kemasan modern ya. Jadi kita memang tidak berasa ke museum, tapi kita berasa piknik dan melihat-lihat sesuatu yang memang sebetulnya belum kita ketahui. Ternyata memang keren di sini gitu ya. Jadi insya Allah mungkin nanti ke depannya kita akan lebih bekerja sama lagi dengan museum ini.
1: Ya, menambahkan salah satu hal yang menarik dalam kunjungan tersebut adalah berbagai peninggalan dan temuan arkeologi yang menunjukkan kehidupan masyarakat pada masa lalu, termasuk berbagai peralatan dan material bangunan yang menjadi bagian dari sejarah kawasan Candi Muara Jambi. DWP RRI Jambi berharap kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama sekaligus mengenalkan museum kepada anak-anak dan generasi muda. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Dua pekan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ SMK Negeri 6 Jambi akui pembelajaran praktik menjadi tantangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh terus mendorong masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza. Selamat pagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih pendengar, dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
0: 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

Baik, Bunda, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Apa kabar pagi hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan semangat begitu ya. Oke, hari ini 11 September 2026 Hari Radio. Ulang tahun buat RRI begitu, Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, apa kabar juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Rili Pro 1 di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko dan Tungkal Ilir. Oke, semoga semua tetap sehat walafiat, bahagia, semangat menjalani hari demi hari ya. Niatkan semua aktivitas yang kita lakukan itu adalah diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Ya, pendengar, kami kabarkan pagi hari ini 40 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan asap dan titik api, ini masih mengepung kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya Tahura Sultanta Jambi di Kabupaten Batanghari. Dan di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Sultanta Jambi Batanghari ini, pendengar, ternyata menjadi habitat satwa liar. Dan petugas berusaha untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung lebih dari 2 pekan. Petugas darat dari Satgas Karhutla terus melakukan penyisiran ya terhadap sejumlah titik api dan untuk tentu memadamkan sisa api sekaligus mencegah kobaran merembet ke kawasan hutan yang masih hijau. Karena memang di musim kemarau ini banyak rerumputan yang mengering, jadi mudah sekali untuk terjadinya kebakaran. Selain melalui jalur darat atau upaya melalui darat, ini juga dilakukan melalui udara. Waterbombing dikerahkan untuk menjangkau titik-titik api yang sulit diakses petugas melalui jalur darat. Namun kondisi lahan yang masih menyimpan material mudah terbakar, pendengar, seperti kayu dan semak. Semak ini membuat api dapat dengan mudah kembali muncul.

Ya, dan lokasi Tahura, lokasi kebakaran yang terjadi di Tahura Sultan Batanghari ini pendengar berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga memang masyarakat diharapkan ya turut melakukan upaya antisipasi untuk mencegah api meluas.

Ya, untuk Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan ya, semoga tetap sehat walafiat ya, tetap semangat, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja kerasnya, semoga ridho Allah ya didapatkan. Oke, pendengar di Kabar Saman Jambi pagi hari ini masih hadirkan lagu-lagu terpilih untuk Anda, lagu-lagu yang bernuansa radio. Karena hari ini 11 September ya, hari radio ke-81 tahun. Saya Suci Rayu dan rekan Julio Valianza yang temani Anda di suasana Jambi pagi yang cerah walau masih ada kabut asap di antara kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Nah, hari ini 11 September 2026 ya. RRI di seluruh Indonesia ini tengah bersiap untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Radio ke-81 termasuk RRI Jambi tentunya ya. Dan saat ini pihak panitia dari kegiatan hari ulang tahun RRI atau Hari Radio ke-81 ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan upacara di halaman RRI Jambi di perkantoran Talanaipura atau tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura. Dan setelah upacara nanti akan dilakukan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ya di auditorium RRI Jambi insyaallah. Dan pendengar, alhamdulillah kemarin ternyata ada hujan yang alami ya. Ini adalah hujan yang alhamdulillah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk membasahi wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Tidak hanya di Kota Jambi ya, mungkin di tempat tinggal Anda juga kemarin hujan. Hujan alami dengan intensitas yang cukup lebat. Sekitar pukul 5 sore ya. Waduh, pas mau pulang hujan. Masyaallah, kurang lebih 30 menit begitu intensitasnya, lumayan cukup lebat ya, membasahi wilayah. Kalau ya pantauan sih di Kota Jambi

Ya, mendengar karena dari BMKG menyampaikan hujan kemarin sore itu adalah hujan alami. Dan semoga saja akan ada hujan-hujan berikutnya begitu ya, yang deras, yang bisa menyudahi kabut asap ini. Karena pendengar dari perakirawan BMKG juga menyampaikan masih ada potensi hujan yang insya Allah akan terjadi pada Jumat hari ini 11 September dengan intensitas sedang hingga lebat. Sejumlah wilayah yang diprediksi hujan hari ini atau 11 September di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo. Insya Allah. Baik, benar kita jalan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita sentral. Tetap dengarkan kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini ya. Saya Suci Rahimasi temani Anda semua untuk hadirkan lagu-lagu terpilih dan juga informasi untuk 11 September 2026. Oke, terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dimanapun ya, termasuk Anda yang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Semoga tetap sehat walafiat, semangat dan bahagia untuk semuanya di hari radio ke-81 tahun.

0: juga. Kita sih Pak, kita sih sumur bor.
1: Ibu-ibu kesini Bu.
0: Iya.
2: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.